Di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi tersebut membolehkan pelbagai urusan penting dilakukan terus melalui telefon pintar dengan lebih mudah, pantas dan selamat sekaligus menjimatkan masa serta tenaga pengguna. MyNice boleh dibuat menerusi MyDigital ID dengan melengkapkan pendaftaran masing-masing. JPJ

Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JBJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan termasuk terminal bas. Penguatkuasaan turut melibatkan teknologi serta aset termasuk penguatkuasaan tanpa sentuh, EAC, kamera badan serta pemantauan di 288 lokasi berisiko tinggi. Antara laluan yang diberi tumpuan, Kuala Lipis ke Kuala Krai, Segamat ke Mersing serta laluan Terowong Menora hingga ke Sungai Perak. Dalam pada itu, Datuk Jazmani Syafawi turut memaklumkan JPJ akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang op HRAA bagi mengesan kesalahan termasuk memotong di garis kembar dan menggunakan lorong kecemasan khususnya di kawasan yang kerap berlaku kemalangan. Drone tersebut akan digunakan di 288 lokasi hotspot kemalangan seluruh negara. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemankan Lin Zainal di National FM. Ya, pagi Sabtu hari ini 23 Mei 2026. Kepada anda yang meraihkan sambutan hari lahir hari ini, selamat hari lahir diucapkan, panjang usia, dimurahkan rezeki dan terus mengejar cita-cita anda. Ya, yang paling penting dalam kehidupan ini ialah kesihatan kita. Kena ikhtiar, kena usaha. Mudah-mudahan segala usaha kita ini akan berbaloi, ya. Kalau anda rasa penat letih, tak salah anda berhenti seketika. Ada orang melakukan lebih dari 1-2 pekerjaan, ya. Diharapkan agar ianya akan menjadikan kita lebih berpengalaman, terutamanya untuk anda yang baru saja berjinak-jinak dalam dunia perniagaan. Jatuh bangun dalam perniagaan perkara biasa, tetapi bila anda bangkit, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kerana bukan semua orang ada, orang kata apa, semangat juang yang tinggi dalam diri mereka. Kalau boleh, jauhi istilah mudah berputus asa, jauhi istilah kecewa, merana dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita

sedih sekejap-sekejap itu perkara biasalah, tak mengapa. Sebagai manusia kan, kita punya perasaan. Namun jangan dilayan sangat perasaan gundah gulana tersebut. Nanti kita akan berada dalam keadaan kekecewaan untuk tempoh masa yang panjang, ya. Baiklah, banyak lagu-lagu menarik menanti anda. Tentu sekali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Matter yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Istimewa Aidiladha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah. Kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

Tani Ibrahim bersama-sama dengan kami di National FM. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Jangan lupa untuk sama-sama tonton rancangan Selamat Pagi Malaysia bersiaran secara langsung di TV1 dengan pelbagai pengisian menarik ya untuk hiburan kita, tatapan kita bersama-sama. Sambil itu dengarkan kami juga di National FM, sentiasa di hati.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Click. Jangan lupa ya download RTM Click. Betul-betul percuma tau.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Empati sebagai budaya sosial.
3: Kalau kita lihat dari segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikirannya. Pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
2: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

Waktu sekarang pukul 8.39 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan kepada anda semua. Budaya buli yang seacap kali kita baca di media sosial melibatkan pelajar-pelajar sekolah, ya, ada tu melibatkan pekerja dan sebagainya, adalah satu jenayah senyap yang bukan sahaja merosakkan emosi dan fizikal, tetapi juga boleh membawa maut seandainya dibiarkan. Ia mesti dihentikan sepenuhnya di semua peringkat, sama ada di sekolah, universiti, tempat kerja mahupun di alam maya. Perbuatan buli ini sebenarnya merangkumi pelbagai bentuk, ya, antaranya bentuk fizikal iaitu memukul, menendang ataupun mendera seseorang, juga bentuk mental dan emosi iaitu mengejek, memulau dan juga mengugut. Sementara di alam siber pula, lebih kepada menghina ataupun menyebarkan fitnah kepada seseorang di media sosial. Jadi sebagai langkah untuk membenteras gejala buli ini, kerajaan telah pun mengorak langkah melalui pindaan undang-undang dan juga pembentangan rang undang-undang RUU anti buli bagi memastikan pesalah dikenakan tindakan tegas. Jadi hentikan budaya buli.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Kepada anda yang mungkin sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera kami ucapkan untuk anda. Sarapan di rumah anda ataupun mungkin di luar, di mana-mana restoran, di warung, di kedai kopi. Itulah dia kan, masyarakat Malaysia sesungguhnya sangat bertuah kerana pelbagai juadah enak-enak belaka dapat kita nikmati kan. Kalau tekak tu terasa teringin nak makan makanan Jawa, ada. Teringin nak makan makanan masyarakat India, ada juga. Makanan Cina pun ada juga kan. Jadi sama-sama kita kekalkan keamanan, perpaduan ya, yang telah pun kita kecapi dari dulu sampai sekarang. Dan sama-sama kita menjaga tulisan kita di media sosial juga. Bukan sekadar percakapan kita, tulisan kita juga perlu sama-sama kita titik beratkan. Elak mengguris, menyinggung, menghina, menjatuhkan maruah seseorang. 9 pagi utama akan disiarkan. Lin akan kembali selepas ini untuk terus temani anda. Semestinya bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Penubuhan

2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kejaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Li dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Lin Zainul, akan terus bersama-sama dengan anda sampailah jam 12 tengah hari. Hari Sabtu hari ini 23 Mei 2026. Jadi hari ini kepada anda yang mempunyai jemputan majlis kenduri kendara, majlis pertunangan, majlis persandingan, majlis hari jadi, apa saja aktiviti yang dianjurkan, ada kelapangan, ada peluang, sama-sama kita hadirkan diri untuk mengimarahkan lagi, memeriahkan lagi majlis yang diadakan ya. Yalah, orang dah jemput kan, ada kelapangan, kita pergilah untuk kita rapatkan hubungan silaturahim, bukan sekadar datang tu nak makan sahaja. Mudah-mudahan mereka yang menganjurkan majlis ini dipermudahkan segala urusan sepanjang majlis anda berlangsung. Jangan lupa dengarkan kami juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Kakak hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
3: Betul.
2: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
3: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Lin. Petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
2: Okey tak pekerjaannya tu?
3: Okey. Masuk-masuk cik ada bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni ofis kita. Saya tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
2: Yalah.
3: Hari kedua saya kena cek sales lah.
2: Itu memang lah bidang
3: pun. Maksudnya saya kena cek orang untuk berlabur RM20,000.
2: Mana maunya
3: hari kedua dah kena cari orang
2: nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula
3: RM20,000. Saya kan kami kena cari orang lah. Ramai lah tentu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata kalau arwah ayah saya kata hilang akal apa. Itu bukan nama saya kerja ni.
2: Kenapa suruh mak berlabuh?
3: Sebab saya kena cari orang. Cerita saya kena cari orang.
2: Untuk mak awak pun kena je.
1: Asuna Warna Radio, baik tempat anda. Asuna Warna 48.
4: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
5: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Sama-sama kita ambil cakna bahawa media sosial bukanlah untuk kanak-kanak berusia bawah 16 tahun ke bawah, ya. Jadi ibu bapa memainkan peranan untuk sama-sama pantau dan juga kawal aktiviti anak-anak, didik mereka tentang keselamatan dalam talian. Kalau mereka perlu menggunakannya untuk mendapatkan maklumat, ya, nak buat kerja sekolah ataupun ada kerja-kerja tertentu yang perlu dilakukan, ianya perlu di bawah pengawasan ibu ayah. Selain itu juga, risiko besar, ya, seandainya anak-anak kita terdedah kepada media sosial. Mungkin mereka menjadi mangsa penipuan dalam talian ataupun berkenalan dengan individu yang tidak dikenali yang menjurus kepada aktiviti sosial yang merisaukan. Ada juga kandungan di media sosial yang sangat tidak sesuai untuk kanak-kanak. Jadi, langkah baru ini bermula 1 Jun 2026, bertujuan untuk melindungi kanak-kanak di alam maya. Apa yang perlu dilakukan ialah kalau ada yang ingin membuka akaun media sosial, anda perlu mengisytiharkan umur sendiri dan kanak-kanak mungkin juga akan mendaftar umur palsu. Jadi ia perlu di bawah pemantauan ibu ayah. Kena ada MyCard ataupun dokumen pengenalan yang sah serta sistem pengesahan yang selamat. Jadi sama-sama kita lindungi anak-anak kita daripada bahaya yang menanti mereka di media sosial.

0: Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
2: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
1: Ah, ha, ku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
3: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Sama-sama kita terus menjaga kesihatan mental kita. Utamakanlah kesihatan, ya. Pastikan badan kita sihat, minda kita kuat agar hidup kita lebih bertenaga dan juga produktif. Selain itu juga kita disarankan untuk mengatur masa dengan baik. Buatlah jadual, fokus pada prioriti dalam kehidupan kita dan elak buang masa terhadap perkara yang tidak penting. Contohnya, kalau kita bermain game terlalu lama, ya, game dalam talian dan sebagainya. Dan keluarlah bergaul dengan orang di sekeliling kita, kan, ambil tahu akan apa yang berlaku, bertanyakan khabar dan cuba menyokong kehidupan mereka juga. Dan jangan takut untuk berkata tidak, kan, terutamanya seandainya anda tidak mampu untuk melakukannya ataupun anda perlu melindungi masa, tenaga dan juga emosi anda, sekali-sekala kalau terpaksa katakanlah tidak, ya. Dan ini bukanlah bermakna kita menolak apa orang kata mentah-mentah pertolongan yang orang harapkan daripada kita. Dan hadkan penggunaan masa juga di media sosial. Jangan biarkan media sosial mengganggu fokus dan juga ketenangan hidup kita. Semoga tips ini dapat membantu kita menguruskan masa kita dan menjadikan kita insan yang lebih baik.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Terima kasih kepada anda semua yang terus menemani kami. Semestinya di Nasional FM sentiasa di hati. Menghampiri jam 10 pagi, berita ringkas akan disiarkan. Jadi kekal bersama-sama dengan kami di sini ya, di Nasional FM sentiasa di hati.

AIDS yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikutan peringkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda, situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan wabak baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemankan saya Lin Zainul di Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada teman-teman ya yang sedang sibuk dengan pelbagai tugasan di rumah, memang tak menang tangan ya. Dari mengemas, membasuh, mengemop, mencuci pakaian, tak kurang juga ada di kalangan anda dah mula masuk ke dapur, masak untuk juadah makan tengah hari nanti. Mungkin ada tetamu yang akan berkunjung ke kediaman anda. Jadi sama-samalah kita lakukan yang terbaik. Elak bertugas dalam keadaan terburu-buru, sebab bila kita berada kat dapur tu, kita kena ambil kira ya akan bahaya, terutamanya kalau kita memegang pisau, benda-benda tajam, dan pastikan keberadaan anak-anak kecil kita terutamanya tidak berlega-lega di bahagian dapur. Minta tolong orang dewasa, mungkin abang kakak mereka untuk menjaga adik-adik mereka, sementara ibu memasak, mungkin ayah menguruskan sesuatu di luar dan sebagainya lah. Sambil tu dengarkan kami di sini ya, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati. Istimewa Aidiladha di National FM, gabungan 3 negara, 3 stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.
4: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Sama-sama kita terus hayati ya rukun negara yang sebelum ini telah menarik perhatian ramai apabila masyarakat diingatkan tentang kepentingan memahami 5 prinsip asas yang menjadi panduan hidup sebagai rakyat Malaysia. Walaupun seringkali dibaca dalam mana-mana majlis rasmi ataupun mungkin di perhimpunan sekolah dan juga acara kebangsaan, rukun negara sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan kesihatan awam. Kesihatan awam ni bukanlah sekadar berkaitan dengan hospital, klinik, ubat-ubatan ataupun penyakit ya, ia turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan ya, menghormati ruang awam dan juga melindungi kesejahteraan orang lain. Dengan itu, apabila seseorang tidak membuang sampah merata-rata, itu sebenarnya adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial. Menjaga kebersihan tandas, itu juga adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial. Dan juga apabila orang ramai mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu juga tanda menghormati hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Jadi prinsip kesopanan dan juga kesusilaan sangat penting untuk kita bina masyarakat yang sihat. Cara kita berfikir, cara kita bergerak dan cara kita bercakap serta menegur dan memberi nasihat juga boleh menentukan sama ada mesej kesihatan itu diterima atau ditolak. Jadi sama-sama kita hormati hak orang lain dan juga memahami isi kandungan rukun negara. Teruskan bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini, masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Puji sayang pada Hilda.
1: Ini mengarut lah.
0: Kenapa belum mengarut?
1: Udah baru cendan.
0: Iya kak.
2: Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Di mana agaknya keberadaan anda sekarang ini? Ada yang sedang beristirahat ya, sambil dengar earphone lagu-lagu yang disiarkan, sama ada menerusi apa orang kata Spotify, ada yang pasang CD lagi, ada juga yang mendengar radio. Namun elak dengar lagu secara kuat-kuat, volume dinaikkan kerana ingin melayani lagu-lagu yang disiarkan. Kan ini kerana hampir 1 bilion belia di seluruh dunia dilaporkan berisiko mengalami kehilangan pendengaran akibat tabiat mendengar lagu ataupun bunyi terlalu kuat melalui earbuds ataupun headphone dalam tempoh yang panjang. Masalahnya, ramai orang muda tidak rasa benda ini sesuatu yang bahaya. Ini kerana katanya mereka masih lagi boleh mendengar lagu dengan jelas, ya, boleh bercakap dengan jelas dan sebagainya. Dan bila telinga kita berdengung sekejap selepas kita membuka earbuds, dan ada yang menganggap itu adalah perkara biasa. Tetapi kehilangan pendengaran akibat bunyi kuat biasanya tidak datang mengejut. Ia datang secara senyap-senyap. Jadi pastikan kita menjaga ya gegendang telinga kita, kerana selepas 20 tahun ya, ia akan memberi amaran yang sebelum ini telah pun diabaikan. Sama-sama kita menjaga telinga kita hari ini supaya esok dunia tidak jadi perlahan sebelum waktunya. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Ibu Musa 91.1.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali ceria bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Seketika sama-sama kita ikuti ya sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa, manakala Malaysia perlu tampil lebih berkesan dan bertanggungjawab di pentas serantau dan global. Ini kerana prestasi ekonomi negara telah menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun kerajaan perlu elak budaya selesa bagi memastikan pembaharuan berterusan dapat dilakukan. Selain itu juga, ekonomi semasa negara telah menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dalam pembangunan negara. Nasional FM. Seterusnya, rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. MyNIS membolehkan proses imigresen dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Aplikasi tersebut menawarkan pengalaman urusan yang lebih lancar, pantas, selamat serta menjimatkan masa dan tenaga pengguna. Anda perlu mendaftar melalui MyDigital ID, mencipta profil, imbasan halaman foto pasport dan mengesahkan maklumat serta mengambil suah foto serta mencipta kata laluan tersedia di App Store dan Google Play. Bukan itu saja, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Kerajaan Madani melalui Kementerian Dalam Negeri terus komited memperkukuhkan perkhidmatan digital demi kemudahan urusan rakyat. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aidiladha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Ternyata hamba sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati. Dengarkan National FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok National FM, sentiasa di hati.
4: Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Sambil menjamu selera, sambil mengemas rumah, ya, sambil bertugas. Ada yang bekerja sama macam saya kan, walaupun pada hujung-hujung minggu, kerana waktu tugasan kita berbeza-beza. Yang penting hujung bulan kita dapat gaji, kita dapat langsaikan segala hutang piutang yang ada. Dan sekarang ni media sosial menjadi sesuatu yang apa orang kata, sesuatu yang penting lah ya, dalam kehidupan masyarakat kini. Ramai yang melontarkan pandangan, meluahkan isi hati, berkongsi apa yang telah pun mereka lalui di media sosial. Namun kita perlu berhati-hati sebelum kita memberikan sebarang pandangan ataupun komen, dan elakkanlah body shaming. Kerana body shaming ni bukanlah satu gurauan ya. Ada luka yang mungkin kita tak nampak, ada yang menyebabkan hati kita parah, ada juga yang menyebabkan seseorang itu hilang keyakinan diri dan juga ingin menamatkan riwayat mereka. Jadi sebarang tekanan hidup, gangguan kesihatan mental ataupun penyakit tertentu yang dialami boleh juga mempengaruhi kesihatan seseorang. Lebih membimbangkan, komen yang diberikan tidak membantu orang tersebut, sebaliknya menambahkan rasa malu, menyebabkan orang tersebut menjauhkan diri dari mendapatkan rawatan, dan dia hidup dalam persekitaran yang toksik ya. Jadi elakkan body shaming, menghina, mengaibkan maruah seseorang, menjatuhkan apa orang kata, persepsi bahawa dunia ini sebenarnya selamat. Memang selamat, tetapi kita perlu berhati-hati untuk melontarkan sebarang komen ataupun pandangan. Kita sendiri pun tidak sempurna, apatah lagi orang di sekeliling kita ya. Jadi sama-sama kita menjaga tutur kata kita, bahasa kita, dan juga kalau kita nak memberikan sebarang pendapat, biarlah ianya berbentuk positif, menaikkan semangat ya, boleh membina keyakinan diri orang tersebut dan juga menarik dia ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita amalkan sikap bertoleransi, hormat menghormati, insyaAllah dunia ini akan menjadi tempat tinggal yang selamat untuk semua orang.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan keuangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

Semoga terhibur ya mendengar lagu-lagu yang disiarkan bersama-sama dengan Nasional FM pagi ini. Hari ini hari Sabtu 23 Mei 2026. Kalau anda ada janji temu, pastikan anda tidak terlewat. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita tersangatlah sibuk kan, sampai tak perasan ya urusan janji temu kita untuk hari ini. Jadi kalau ada jadual ya, ada diary yang telah pun anda tulis, molek sangatlah kalau kita tengok diary kita, urusan kita hari ini apa, besok pula apa, dengan siapa, di mana, dan juga ke mana arah tuju kita. Baiklah, dalam kehidupan ini sama-samalah kita amalkan sikap toleransi, hormat menghormati, dan juga kita eratkan perpaduan kaum untuk meringankan beban ya golongan mereka yang mungkin dalam kesusahan ya, dan juga membantu mengesan tekanan perasaan lebih awal. Ini kerana sikap saling menyokong perlu kita lakukan demi kesejahteraan kehidupan. Secara ringkasnya, ia dapat membantu untuk membina hubungan yang lebih harmoni, mendapatkan persekitaran yang lebih selamat untuk kita pastikan ya tiada ahli masyarakat yang tercicir daripada mendapat bantuan, serta untuk kita dekati dan juga membantu mereka yang mengalami mungkin kemurungan ya, masalah mental, dan memberikan sokonganlah kepada mereka untuk menangani masalah ini ya. Jadi kita perlu mendekatkan diri kita dengan masyarakat, elak mementingkan diri sendiri, dan juga kita bantu mereka yang serba kekurangan yang memerlukan pertolongan dan juga bantuan daripada kita. Semoga sikap ini dapat kita terapkan dalam diri kita, keluarga kita, generasi kita, agar tidak ada yang tercicir daripada mendapatkan pertolongan yang sepatutnya. Teruskan hiburan lagi ya, banyak lagu-lagu menarik menanti anda semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Oh, best je produk ni. Boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Tumpung RTM, Pastikan Sahih.
2: Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia, RTM. Radio Republik Indonesia, RRI. Dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
3: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
4: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
2: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Ayuh kita tanam lebih banyak pokok ya, kita hijaukan bumi ini, kita sebarkan oksigen kerana pokok akan menyerap karbon dioksida ya, supaya bumi ini lebih segar, lebih damai, lebih aman untuk penduduknya. Baiklah, terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang telah pun bersiaran mendengarkan saya sejak 6 pagi tadi sampai 12 tengah hari. Rakan tugas Azura akan kembali ya temani anda sebentar saja lagi dengan pelbagai lagi perkongsian menarik akan terus dikongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi, terima kasih diucapkan kepada semua teman-teman yang sudi mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada, termasuklah anda yang dengarkan kami menerusi Sabah, Sarawak, juga di seluruh negara. Waima anda yang berada di luar negara boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Jangan lupa, Silang Budaya kembali temui anda 3.15 petang ini dengan menampilkan pelbagai perkongsian menarik. Azura bersama-sama dengan DJ Ain dari Melaka FM dan juga penerbitnya Ezel akan turut serta. Boleh tonton kami ya di aplikasi TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Lin Zalim mengundurkan diri. InsyaAllah di lain saran kita akan jumpa lagi. Jaga diri anda baik-baik. Assalamualaikum.

0: RRI dan Radio Television Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 tengah hari. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati. Istimewa Aidiladha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
3: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
4: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 petang dan ulangannya pukul 10.30 malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.
6: Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi, 10 pagi hingga 1 tengah hari.
7: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari untuk anda yang mendengarkan kami Nasional FM ketika ini bersama dengan Zura ataupun nama penuhnya Nur Azura binti Umayhir hari ini yang akan menemani anda selama 6 jam kita bersama, yang akan mendengarkan anda lagu-lagu menarik di sini semua dan juga info-info menarik juga akan disampaikan dari semasa ke semasa. Okey, hari ini edisi 23 Mei 2026 hari ini, dan terima kasih untuk rakan saya geng kakak petang tadi Lin Zaino yang menghiburkan anda seawal 6 pagi tadi, dan banyak lagi nak dikongsikan dengan anda sepanjang 6 jam kita bersama. Layan terus National FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Tuh, kalau kau mau di kolek Kangso Pero tu dengar lah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati. Meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
4: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
5: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun tiga serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
7: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
6: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
8: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
9: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
10: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
11: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
6: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
12: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
13: Anda dan mereka sama.
14: Saya Juliana Evans.
15: Saya Z, The Fabulous Cat.
16: Kami dari Mesh 247.
17: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
18: Halo, saya Fran.
13: Terus dengar Nasional FM

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
2: Itu yang pertama, tidak mematuhi had laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
1: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
3: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
4: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
1: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan itu membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekalangan.

0: pendidikan kerajaan.
1: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Rakyat, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Rakyat itu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki itu 95%, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalangan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
2: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import, especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
3: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center. Dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten. Terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji rin. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali Sukan Badminton, Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergu lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Soh Woyik dicadar menentangguh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arif Wan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vester God Daniel Langgard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Istimewa Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
6: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
5: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati. Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni, kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depan. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age, kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan? Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget je, kan? Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi, manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, dan berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan puan-puan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam,
3: hashtag penyiaran JAKIM.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
6: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
5: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
7: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
8: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
9: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
10: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
5: Selasa 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, selamat tengah hari untuk anda yang mendengarkan Nasional FM ketika ini bersama dengan Zura hingga pukul 6 petang nanti, okey? Yang sedang memandu, hati-hati memandu, mungkin nak mulakan perjalanan balik kampung, kan? Sebab dia cuti sekolah, bermula hari ini ataupun semalam, kalau di setengah tempat, kan? Jadi untuk anda yang memandu, hati-hati memandu, kalau penat, kalau letih, kalau mengantuk, rehatlah sebentar di stesen minyak ataupun di RR, kan? Orang kata dapat lelakkan mata sekejap pun jadilah untuk kita dapat mandu dengan sebabnya kadang kita nak mandu tu jauh. Jadi kena hati-hati. Kita bawa keluarga, bawa anak-anak, kan? Lagi-lagi nak hari raya nanti minggu depan. Jadi kita tak nak lah orang kata kisah-kisah tragedi di jalan raya nanti kan berlaku. Jadi untuk anda yang mandu, Zura ucapkan selamat memandu. Hati-hati sepanjang perjalanan anda. Moga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju, okey? Layan terus hari ini bersama dengan Zura sehingga pukul 6 petang. Banyak lagu-lagu menanti anda di sini hari ini, okey? Layan terus Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: Dah lapor pendapatan? Dah bayar cukai? Kalau belum, jangan risau. Masih sempat. Jangan tunggu saat akhir. Buat sekarang dengan tenang. Individu dengan pendapatan perniagaan, hantar sebelum 15 Julai 2026. Gunakan e-filing untuk lapor pendapatan dan bayar hasil untuk bayar cukai. Mudah, tepat dan selamat. Cukai yang anda bayar membina masa depan negara. Jadi, buatlah dengan yakin dan bangga. Cukai anda, masa depan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
2: Oh, kembali semula bersama dengan Zura di Nasional Hujung Minggu ini. Mendengarkan lagu daripada Hakim Rusli tadi, stres terus tau. Abang tak kahwin dua. Tak apalah, yang itu kita tinggalkan dengan lagu itu. Semua saya nak kongsi dengan anda untuk petang-petang macam ni kan. Antara beza antara burn out dan juga malas ni. Okay. Burn out ni tentang kita punya penat fizikal, penat emosi kan, hilang motivasi. Kalau burn out itulah kan, suka fokus untuk siapkan kerja. Tapi kalau malas, lain tau sebenarnya. Kalau malas, dia enggan nak, apa orang tak nak berusaha lah kan. Kita tak nak usaha. Orang kata suka tangguh-tangguh kerja. Lepas tu berkait sikap dengan tabiat kita sendiri lah kalau malas tu. Sebenarnya kadang-kadang orang tu macam, kadang kita baring macam, kadang kita, dia tak tahu kita dengan burn out kan, letih dengan emosi, dengan fizikal kita kan. Itu antara lah, antara beza, antara burn out dan juga malas. Sebab burn out ni berlaku, orang kata sebab terlalu banyak tekanan. Manakala kalau malas tu pula berpunca dari sikap yang tak mahu bertindak. Saya nak kongsikan anda juga tentang 4 cara kita nak atasi burnout tu ya. Okey, antaranya kita kena susunlah masa kita dengan baik. Okey, buat jadual seimbang antara kerja dan juga waktu rehat kita sendiri. Okey, seterusnya rehat secukupnya. Jangan paksa diri itulah untuk terus bekerja tanpa kita rehat. Okey, kurangkan juga tekanan berlebihan. Beri tumpuan kepada progres kerja kita. Bukan mencari yang terlalu sempurna sangat tu. Itu kerja stres tu kalau nak cari sempurna tu. Okey, dan elakkan juga fikir berlebihan lah kan. Sebab jangan fikir orang kata sesuatu yang belum terjadi dan fokus kepada berlaku ketika ini sahaja. Itu antaranya lah kan. Kedua-duanya macam nampak sama antara burn out dan juga malas tu tadi. Tapi burn out tu dan malas tu dua situasi yang berbeza lah dari segi tahap dan juga kesan kesan pada kita sendiri lah ya. Tersasul saya kan. Okey, untuk anda semua banyak lagi nak dikongsikan. Selepas ini ada lagu-lagu menarik juga, lagu raya juga banyak hari ini untuk anda. Layan terus Nasional Hujung Minggu bersama dengan Zura.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

Tino Hanisa mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura untuk nasional hujung minggu hari ini. Dan hari ini juga, orang kata, istimewa juga kami bawakan kepada anda semua. Silang Budaya, stesen berkembang hari ini bersama dengan Melaka FM hari ini. Hai Ain. Bersama dengan Ain petang ini, Ain.
4: Satu orang Melaka FM. Ya, hai dan assalamualaikum.

0: 10 minit petang ketika ini. Untuk waktu sekarang ini kita nak bersama dengan rakan segas Ain, DJ Zura dari National FM. Hai.
1: Hai Ain, selamat petang.
0: Ya, selamat petang juga. Macam mana keadaan cuaca kat sana?
1: Hari ni macam mendung-mendung je Ain. Ain dah, Ain ni masak apa hari ni? Asam pedas ke kat sana?
0: Hari ni masak asam pedas. Betul. Mana tahu ni?
1: Orang pula kita orang muar. Wah, kita
0: tahu lah. Dekat je. Sebelah-sebelah je di Zura.
1: Ya, Ain. Kita nampak je Ain juga di Facebook ni ketika ini. Jadi, kita nak wawal kepada anda lah kan, Ain. Sebabnya pada pukul 3.15 minit petang nanti kita ada silang budaya nanti. Betul tak, Ain?
0: Ya, betul. Hmm. Hari ni kita nak bercerita tentang teknobudaya. Teknologi. Tambah juga dengan budaya. Macam mana ceritanya tu?
1: Apa ceritanya tu? Semalam sudah tengok juga ni kan. Apa benda sebenarnya nak cerita ni. Tapi banyak kami nak kongsi dengan anda petang ini. Jadi kami harapkan anda semua kekal sedengarkan kami lah. Di Melaka FM dan juga di National FM lah.
0: Ya, betul. Pukul 3.15 minit petang kejap lagi ya, DJ Zura.
1: Betul, Ain.
0: Okey, kita jumpa kejap lagi.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Untuk anda semua banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: yang ku cinta.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
3: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan Nasional FM ketika ini bersama dengan Zura hingga pukul 6 petang nanti. Dan mungkin kat petang-petang macam ni kan, dah buat cokodok ke rumah kan, buat jemput-jemput, sedap, makan beranak kan. Lagi-lagi dah cuti-cuti ni ataupun dah sampai ke kampung dah ketika ini, dah jumpa saudara mara, sepupu-sepupu, semua dah giuh rendah kat kampung, seronok. Aha, kan. Apa pun yang anda lakukan, moga sentiasa kata bahagialah bersama dengan keluarga tersayang. Okay, sambil-sambil tu boleh dengarkan juga Nasional FM dan selepas ini anda akan dengarkan rancangan ataupun drama Layar Maya Kerana Mata yang telah diterbitkan oleh Wahidah Yaakob. Okey, untuk anda semua teruskan bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Ya Allah, kau pemudahkan larusan aku pagi ni, ya Allah. Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik, dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi. Bolehlah simpan duit nak baiki bumbung rumah yang bocor ni.
5: Layar Maya minggu ini, Berjodoh Kerana Mata, arahan Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Eh, bang, tengoklah bang. Tak habis-habis motor duk keluar masuk lalu depan rumah kita ni, ha? Pagi-pagi nak tenangkan fikiran pun tak boleh. Bingit telinga saya ni, tahu tak?
1: Dah nama pun orang niaga, Gaya. Mana ada orang niaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
0: Rezeki apanya kalau pagi-pagi dah gaguh ke tenderaman jiran? Saya tengokkan dia tu, bang. Sejak meniaga nasi lemak ni, bukan main sombong lagi. Terperap dekat dalam rumah tu.
1: Tak semestinya tak keluar rumah tu sombong, Cik Gaya. Hoi. Dia tak keluar tu sebab sibuk nak buat persiapan untuk meniaga. Banyakkan istighfar, Gaya.
0: Alah, setakat nasi lemak. Takkanlah sampai tak ada masa nak bertegur sapa dengan jiran.
1: Orang meniaga ni kena masak banyak. Tak macam awak tu masak. Ha? Tak sampai sejam dah siap semuanya. Kita ni patut sokong anak muda rajin macam dia tu.
0: Iya ke rajin? Tak ada bantuan lain.
1: Bantuan lain? Apa maksud awak ni, Gaya?
0: Yelah, bang. Abang tak rasa pelik ke, bang? Gerai Pak Mat kat depan tu, ha, dah mula lengang tau sejak asma tu meniaga daripada rumah. Pak Mat tu dah berpuluh tahun meniaga kot. Dah ramai dah orang tahu macam mana masakan dia, sedap ke tak.
1: Saya tengok ada je orang pergi kedai Pak Mat tu.
0: Iyalah, memanglah ada, tapi tak seramai dulu. Sebelum ni orang beratur panjang kalau nak beli nasi lemak dia. Tapi sekarang ni abang tengoklah apa dah jadi. Takkanlah nasi lemak budak setahun jagung tu boleh kalahkan orang berpengalaman macam Pak Mat tu. Ha, ni mesti ada ni, Pak.
1: Ayah, jaga mulut kau tu, eh. Jangan nak tuduh budak tu bukan-bukan pula.
0: Eh, saya tak tuduh. Abang tak tahu. Bang, semalam kan saya nampak dia tabur sesuatu kat depan pagar rumah dia tu, bang. Ha, entah.
1: Astaghfirullahalazim. Awak ada tanya semua ke apa yang dia tabur tu? Kalau tak tahu apa-apa, jangan menuduh. Jatuh fitnah nanti.

0: Kamu tengoklah gerai Pak Mat ni. Dah pukul 9 pagi. Tapi nasi lemak dalam periuk ni masih banyak lagi. Selalunya pukul 8 pagi dah habis.
1: Banyak lagi nasi lemak ni Pak Mat. Lebih daripada separuh periuk ni.
0: Dah lama dah Pak Mat berniaga. Inilah kali pertama jualan nasi lemak tak habis. Semalam pun tak habis.
1: Sabarlah Pak Mat. Mungkin orang nak ubah selera kot. Atau belum keluar beli sarapan lagi. Ha? Kejap lagi ramailah tu yang datang.
0: Kamu tahu Mila. Gerai ni bukan sekadar tempat Pak Mat cari makan. Tapi dekat sinilah tempat Pak Mat bertemu dengan arwah isteri. Dan dekat sini jugalah arwah teman dengan Pak Mat berniaga sejak awal perkahwinan kami. Dengan hasil jualan nasi lemak ni lah kami dapat besarkan anak-anak. Hantar mereka belajar sampai ke universiti. Dulu orang sanggup beratur semata-mata nak rasa sambal ikan bilis Pak Mat. Tak pernah dengar orang merungut walaupun terpaksa beratur lama.
1: Yelah, nasi lemak Pak Mat memang legend. Arwah mak saya dulu pun dia pernah ada cerita. Dia suka sangat nasi lemak Pak Mat.
0: Tapi sekarang hati tua ni mula rasa macam orang dah tak suka apa yang Pak Mat buat. Bila Asmah tu berniaga, sekelip mata pelanggan Pak Mat lari. Pak Mat tak marah. Tak marah dia berniaga. Tapi pelik. Takkanlah dalam masa tak sampai sebulan dia berniaga, semua pelanggan tetap Pak Mat boleh hilang macam tu je.
1: Itulah Pak Mat. Saya pun heran juga. Tapi saya ada dengar tu Pak Mat, Kak Gaya ada cerita.
0: Cerita apa?
1: Dalam grup WhatsApp kami lah Pak Mat. Gaya tu ada beritahu. Dia syak si Asma tu ada sesuatu Pak Mat.
0: Ada sesuatu? Apa?
1: Alah, bukan sedap sangat pun nasi lemak dimasaknya tu. Sebab ada sesuatu tu lah orang semua berduyun-duyun pergi beli nasi lemak dia.
0: Mana kamu tahu tak sedap? Dah pernah rasa ke?
1: Mestilah Pak Mat. Dahlah nasi lemak dia tu kurang berlemak. Berderai pula tu. Sambal pun terlebih masin. Telur rebus tu berlambat tu Pak Mat. Kacang goreng langsung tak ada. Tak macam nasi lemak yang Pak Mat buat. Lengkap seber-sebi. Mesti adalah tu Pak Mat.
0: Ish, biar betul Mila. Patutlah pelanggan tetap Pak Mat lari. Tak sangka si Asmah tu sanggup buat macam tu.
1: Ha, itulah pelik kan. Pak Mat yang dah berniaga berpuluh tahun ni pun boleh kalah dengan dia yang baru nak mula berniaga. Ha, lepas tu berniaga pula dari rumah je. Kita tak tahu tahap kebersihan tu macam mana.
0: Pak Mat ni susah sikit sebenarnya nak percaya benda-benda kurafat ni Mila. Tapi boleh tengok kat dalam gerai ni sekarang, susah pula Pak Mat nak menidakkan hal tu.
1: Ha, itulah. Pak Mat, Gaya kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
0: Ha, baguslah macam tu. Kita bukan dengki. Tapi eloklah berhati-hati dari sekarang.
1: Yelah Pak Mat. Benda tak elok, lebih baik kita benteras mulai sekarang. Takut nanti kita pun sama-sama bersebahat.

0: Asma, banyak beli barang nampaknya. Penuh bakul.
1: Kak Gaya, Kak Mila.
2: Mestilah banyak Gaya. Dia kan meniaga kencang sekarang.
1: Tak adalah, biasa je Kak. Ni beli barang stok untuk besok. Alhamdulillah Kak, adalah sikit-sikit.
0: Asma, lama betul lah aku tak nampak kau keluar rumah. Kalau sebelum ni selalu juga kan kita ada borak-borak.
2: Alah, kau ni Gaya. Orang tengah sibuk sekarang ni kan. Apalah nak diherankan. Betul tak Asma?
1: Macam itulah nampaknya Kak. Sekarang ni saya banyak terima tempahan dari pejabat. Tempahan pula kadang-kadang lebih daripada 50 pack saya kena siapkan. Sampai tak cukup tangan rasanya.
0: Kalau macam tu kau kena cari pembantu tu. Kalau nak pembantu, akak pun boleh tau.
1: Setakat ni saya boleh uruskan sendiri Kak. Nanti kalau saya betul-betul perlukan membantu, akaklah orang pertama yang saya cari.
2: Jangan lupakan Kak Mila juga
1: InsyaAllah Kak Mila boleh.
0: Asma, akak dengar ramai orang puji nasi lemak kau tu. Rasa sambalnya memang sedap lah, sedap lain macam. Jauh bezalah daripada nasi lemak Pak Mat tu yang dah berpuluh tahun meniaga tu. Apa ramuan rahsia? Kongsilah dengan kami juga, Kak Mila.
1: Mana ada ramuan rahsia, Kak? Saya cuma ikut resepi arwah nenek saya je. Yang penting, kita ni nak meniaga, kena ikhlas memasak. Macam apa tu orang cakap? Masak dengan penuh kasih sayang. Macam itulah.
0: Ikhlas tu memanglah. Tapi kebersihan tu pun penting juga, kan, Kak Mila? Maklumlah, meniaga kat rumah ni kadang-kadang kita terlepas pandang hal-hal yang mistik.
2: Betul tu Gaya. Kadang kita tak sedar perubatan tu sebab dah rasa syok tengok duit banyak kan.
1: Jap. Mistik? Apa maksud akak ni?
0: Tak adalah. Tak ada apa-apa. Maksud akak kebersihan dapur tu. Nanti akak senang nanti akak singgah rumah kau lah. Akak nak tengok juga dapur hebat Asma tu. Orang meniaga banyak kan. Mestilah saiz dapur tu pun bukan calang-calang. Bukan macam dapur biasa kan.
1: InsyaAllah Kak. Saya ni jual makanan. Nak bagi orang makan. Memang kena jaga kebersihan. Takpelah nanti kalau akak nak datang. Bagi tahu je. Telefon saya nanti .
2: Yelah. Kami balik dululah . Lama pula kita ni berborak. Tak berasa pula dapur tengah hari kita ni.
0: Jom, terbalik.

0: Tadi saya singgah kedai Pak Mat. Saya tengok dia termenung panjang. Kasihan pula saya tengok dia. Macam banyak masalah.
1: Dah kenapa nak kesian kat dia pula? Bang, Pak Mat tu dah banyak duit lah bang. Dah berniaga berpuluh tahun tu. Duit dia mesti dah berkepuk-kepuk dah dalam bank. Tak ada apalah abang nak risau pasal Pak Mat tu bang.
0: Bukan pasal duit. Tapi kasihan pasal gerai dia tu lah. Makin lengang pula sejak akhir-akhir ni. Dia ada madu tadi. Katanya macam gerai tu terkena sesuatu. Dia ada sebut pasal asma.
1: Ha, nampak tak? Bukan saya seorang je lah yang perasan bang. Abang pun dah nampak kan? Bang, orang yang dah berniaga berpuluh tahun tiba-tiba je. Pelanggan dia lesap. Dia sebutkan budak seorang tu lah. Potong jalan.
0: Siapa? Asma?
1: Iyalah pasal siapa lagi? Saya cakap pasal dia lah. Kan hari tu saya dah beritahu abang. Sejak Asma tu berniaga, dah ramai tu bang. Orang tak singgah dah kedai Pak Mat tu. Saya cakap tak percaya. Ha, sekarang abang sendiri dah nampak dah depan mata abang sendiri.
0: Ada bukti ke? Selagi tak ada bukti, jangan pula kita menuduh yang bukan-bukan.
1: Eh, abang ni nak bukti segala. Abang, tak apa, abang tunggu je. Nanti satu hari, mesti akan pecah juga rahsia Asma tu ada guna sesuatu.
0: Dah lah, Gaya. Saya nak sambung susun pasu bunga awak tu. Nanti tak susun elok-elok, awak marah saya pula.
1: Yelah. Susun pasu tu susun pasu je bang. Mata tu jaga sikit Jangan nak jeling-jeling pula dekat rumah depan tu.
0: Kena juga.
1: Yelah.

0: Mana penjual santan ni ? Selalunya dia ada kat sini. Allah, maaf pakcik. Minta maaf pakcik, saya tak sengaja pakcik. Saya tadi tengah cari. Lah, Pak Mat.
1: Asma. Tak apa. Pak Mat pun tengah mengelamun agaknya tadi. Itu yang tak perasan ada orang kat depan.
0: Ini bungkusan Pak Mat ke? Saya minta maaf sekali lagi ya Pak Mat. Oh, Pak Mat pun beli barang tu menyaga juga ya. Bukankah selalu ada pembekal yang hantar terus ke gerai Pak Mat?
1: Pembekal hantar kalau kuantitinya banyak. Sekarang ni Pak Mat beli sikit je. Dah tak perlu stok banyak macam dulu.
0: Kenapa Pak Mat? Pak Mat tak sihat ke? Saya minta maaf ya Pak Mat, sebab dah jarang sangat datang ke gerai Pak Mat macam sebelum ni. Bukan apa, saya sibuk sikit dekat rumah.
1: Pak Mat sihat, alhamdulillah. Cuma gerai tu makin kurang orangnya. Pak Mat dengar perniagaan Asma makin maju sekarang ya. Sampai ada rider ambil tempahan.
0: Alhamdulillah, rezeki Pak Mat, kebetulan je tu.
1: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak berniaga ni?
0: Kenapa Pak Mat tanya saya macam tu? Mestilah saya ikhlas Pak Mat. Saya ni kan ibu tunggal. Saya ni tak ada sumber pendapatan lain Pak Mat. Hasil berniaga itulah yang saya gunakan untuk besarkan anak-anak saya. Tapi kenapa Pak Mat tiba-tiba tanya ni? Ada orang cakap apa-apa ke pasal saya?
1: Tak ada apalah Asma. Pak Mat cuma tanya je.
0: Pak Mat, kalau ada apa-apa yang kurang berkenan dekat hati Pak Mat tu, saya betul-betul minta maaf dengan Pak Mat. Saya tak pernah pun berniat nak bersaing dengan Pak Mat ataupun siapa-siapa pun Pak Mat.
1: Yelah Asma, Pak Mat pun nak minta maaf kalau kata-kata Pak Mat tadi buat kamu terasa hati. Pak Mat balik dulu ya.
0: Baiklah Pak Mat. Pak Mat hati-hati ya.

0: Hangat betul grup WhatsApp taman kita hari ni, Raya. Berdesuk-desuk Maxi masuk sampai lenguh jawai aku ni.
1: Itu Raya aku nak, Bila. Memang aku nak pastikan kegiatan si Asma tu terbongkar. Biar semua orang buka mata. Eh, kau ada tengok tak gambar yang aku hantar tadi, ya? Yang nampak bayang-bayang kat belakang dia waktu maghrib tu.
0: Ya, ada. Aku tengok. Memang nampak mencurigakan lah. Dengan asap berkepul-kepul. Ih, entah apalah yang dia bakar ni waktu senja-senja macam tu, eh?
1: Ya, entahlah, Mila. Tapi kan, kalau waktu dah macam tu baru nak berasap, takkanlah bakar sampah kot.
0: Betul juga kan. Alah, sampah tu boleh je kalau nak bakar petang-petang kan. Itulah suka sangat buat kerja kotor. Tapi kan Gaya, gambar tu macam kabur sikit lah. Tak jelas sangat lah muka si Asma tu.
1: Eh kau ni, Datuk. Takkanlah aku nak pergi hala telefon tu kat betul-betul batang hidung dia. Kau ni agak-agak lah, Mila.
0: Eh tak adalah sampai macam tu. Eh tapi kan Gaya, kau tak ada ke rasa bersalah ke? Yelah, kalau lah kan. Ini aku kata kalau eh. Kalau benda ni tak betul, bukan ke jadi fitnah?
1: Eh, kau ni Mila. Tadi kau yang beria sangat, Datu. Aku ni buat semua ni demi untuk keselamatan penduduk taman kita ni juga tau. Takkanlah nak tunggu sampai dah ada orang kena buatan, baru kita nak bertindak. Aku cuma menyampaikan apa yang aku nampak. Salah ke?
0: Tak adalah. Tak salah. Eh, betul sangat dah tu. Cuma aku risau sikit je.
1: Hei, kau tengok. Masuk mesej lagi ni. Kau tengok. Pak Mat bagi respon. Tengok. Terima kasih info. Mila, kan aku dah kata dah. Semua orang mesti puas hatilah dengan apa yang aku buat ni.
0: Wah, Pak Mat pun dah percaya. Habislah kau Asma kali ni.
1: Memang habis. Aku nak tengok sejauh mana pelaris dia tu boleh bertahan dengan kebenaran yang aku akan sampaikan ni. Ha, jom, Mila. Apa lagi? Kita tambahlah. Perisa ke garam ke apa bagi sedap lagi kat grup sebelah tu.
0: Ha? Ni, Gaya. Tengok ni. Ada orang hantar stiker tangkal pula. Memang kena betul lah dengan cerita kau tu.
1: Itulah aku kata. Orang taman ni kan, kalau buat-buat macam ni, cepat je dia orang tertangkap. Padahal aku bagi-bagi sikit je umpan ada.
2: Hai, apa yang seronok sangat tu? Sampai saya balik pun awak tak sedar.
1: Bang. Awal pula abang balik ni, bang. Tak ada apalah, bang. Ni, ha, Mila ni dia buat cerita kelakar tu yang saya gelak tu.
0: Cerita pasal kucing Gaya semalam.
2: Kucing? Sejak bila pula awak bela kucing Gaya? Tadi, saya singgah gerai Pak Mat. Kecoh sana sini orang cakap pasal orang taman ni berniaga guna pelaris.
1: Ha, jadi abang pun dah tahulah ya. Mila, dah jalan dah. Itulah bang, saya dah kata dah Asma tu guna pelaris. Tapi abang ni tak nak percaya cakap saya. Sekarang satu taman dah tahu kan?
2: Ya, bagi telefon awak tu kat saya sekarang.
1: Kenapa pula abang ni barang peribadi saya lah. Tak boleh lah bang, kenapa nak bagi pada abang pula?
2: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
1: Abang.
2: Bagi.
1: Tak boleh lah abang.
0: Allah.
2: Sini
0: Hamdan. Gaya. Gaya, bagi je lah. Aduh.
2: Allah. Astaghfirullahaladzim. Gaya, awak sedar tak apa yang awak tulis ni? Awak dah gila ke Gaya?
1: Gila apanya abang ni? Saya dah cakap benda yang betul dah. Abang tu dia buta. Yang abang ni asyik nak bela janda tu kenapa?
2: Awak tahu tak gambar yang dibakar berasap tu apa? Hah?
1: Dia tahu.
2: Dia kata dia bakar sarang penyengat sebab takut kena pada anak jiran. Dan benda yang tanam di belakang rumah itu, dia tanam serai dan pokok kunyit.
0: Tapi ya, Abang Hamdan, apa pula yang dia tabur kat depan rumah itu?
1: Apa?
2: Itu pun korang perhatikan. Dia tabur racun siput sebab sayur-sayur yang dia tanam tu habis rosak sebab siput tu. Dia tu pendapatan tak seberapa. Sebab tu sayur pun dia tanam sendiri. Boleh berjimat. Kenapa busuk sangat hati kamu berdua ni?
0: Tapi macam mana Abang Hamdan tahu semua tu?
2: Tadi saya tanya Asmah masa selisih kat simpang depan. Gaya, awak tahu tak? Apa yang awak buat ni boleh menyebabkan asma tu hilang punca rezeki tau.
1: Eh, lantaklah bang. Dia yang cari pasal. Siapa suruh dia meniaga sampai gerapak mat tu jadi sunyi? Saya buat semua ni sebab nak jaga taman kita ni.
2: Ah, itu je lah yang awak ulang-ulang. Nak jaga taman. Jaga taman dengan cara memfitnah ke? Ha? Esok, awak pergi jumpa Asma dan minta maaf depan-depan. Kalau tak...
1: Kalau tak apa? Kalau tak, abang nak cerai dengan saya ke?
2: Jauh sangat sangkaan kamu tu. Saya akan bawa telefon awak ni ke balai polis sebagai bukti awak penyebab fitnah kalau Asma buat laporan. Saya tak akan bersubahat dengan isteri yang busuk hati macam ni.
1: Abang sanggup buat macam ni sebab perempuan tu ke? Oh, Mila.
2: Dah berapa kali saya nasihatkan awak. Tapi awak masih tak insaf. Dosa memfitnah lebih buruk daripada membunuh tau.
0: Gaya, aku balik dululah. Maafkan saya, Abang Hamdan. Gerak dulu, ya.
1: Eh, Mila. Mila.
2: Gaya, rezeki yang semua dapat tu dah ditentukan Allah. Dia kerana mata yang suka mencari kesalahan orang, sanggup awak buat semua ni. Awak tak fikir dosa? Tak takut dengan balasan Allah?

0: Astaghfirullahalazim, bang. Abang, apa yang jatuh tu, bang? Abang ni jangan macam-macam tu, bang. Apa pun terjadi, saya takkan minta maaf dengan Asmah tu. Bang? Oh, abang, abang kenapa diam ni, bang? Bang? Bang? Abang. Bang, bang. Ya Allah. Abang, bangun, bang. Abang kenapa ni, bang? Abang tolong. Bang, bangun, bang, bang. Abang, ya Allah, tolong. Tolong, suami aku pingsan. Ya Allah, tak ada orang ni macam mana? Mila, Mila, tolong aku. Ya Allah, tolong.
1: Kak Gaya. Kak Gaya. Kak Gaya kenapa ni bising-bising ni? Nek. Saya dengar. Ya Allah, ya Allah, abang, abang Hamdan kenapa ni, kak?
0: Kak pun tak tahu kenapa. Tiba-tiba je abang Hamdan ni diam senyap jumpa ni dia rebah.
1: Ya Allah, abang, kak sabar, kak sabar. Kejap-kejap, kak. Saya hubungi ambulans sekarang ni, kak. Sabar, ya?
0: Abang, abang, abang, abang, saya minta maaf, abang.

0: ya. Macam mana dengan Hamdan?
1: Pak Mat, doktor cakap Abang Hamdan kena serangan jantung. Tapi masih awal lagi. Nasib baiklah Asma cepat bertindak. Masa tu saya dah tak tahu nak buat apa dah Pak Mat.
2: Kak Gaya, ni Asma ada belikan akak air, eh? Akak minum dulu, eh? Pak Mat, Pak Mat dah lama sampai ke?
0: Adalah dalam 5 minit.
1: Asma, terima kasih sebab tolong akak. Akak sebenarnya malu dengan Asma.
2: Malu? Sebab apa akak nak malu?
1: Sebenarnya akak dah fitnah Asma dalam grup WhatsApp taman kita ni. Akibatnya ramai jiran yang bencikan Asma.
0: Fitnah? Astaghfirullahalazim. Jadi apa yang kamu hantar dalam grup WhatsApp selama ni? Rekaan semata-mata, Gaya?
1: Pak Mat, ya Pak Mat. Abang Hamdan pernah beli nasi lemak Asma. Dan Abang Hamdan beria sangat puji nasi lemak tu sedap. Sedap sangat, kata dia. Saya cemburu lah Pak Mat. Sebab sakit hati, saya sebarkan cerita dalam grup taman ni supaya semua orang taman ni percaya pasal pelaris tu.
2: Macam ni lah Kak. Sebenarnya saya dah tahu lama dah pasal ni Kak. Kak Mila pun tadi ada hantar screenshot grup tu pada saya.
1: Ha? Mila? Mila, kau yang hantar pada Asma ke?
3: Ya Gaya. Sejak Abang Hamdan tegur perbuatan kita semalam tu kan, aku betul-betul rasa berdosa lah.
1: Asma dah tahu, tapi Asma masih juga nak tolong akak. Akak ni orang yang fitnah Asma tahu.
2: Tak apa Kak, arwah mak saya pernah pesan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya balas kejahatan yang orang buat, apa bezanya saya dengan orang tu?
1: Asma, akak betul-betul minta maaf kan Asma. Akak dengki dengan rezeki Asma. Hitamnya hati akak ni Asma.
3: Asma, Kak Mila pun nak minta maaf sebab sama-sama bersubahat. Saya pun nak minta maaf juga pada Pak Mat. Sebenarnya saya pun pernah fitnah pasal gerai Pak Mat. Kononnya gerai Pak Mat kena sita sebab dapur kotor. Sebab itulah ramai pelanggan lari. Pak Mat, ampunkan saya ya Pak Mat.
0: Aku pun dah lama tahu pasal cerita ni lah. Tak apalah, aku pun dah redha. Dah maafkan kamu, Mila. Lagipun aku ni dah tua, tak daya nak balas perbuatan orang.
2: Kak Gaya, Kak Mila, Pak Mat, bagi saya, semua yang berlaku ni ada hikmahnya. Saya dah maafkan semuanya.
0: Alhamdulillah. Asma, memandangkan Pak Mat pun dah tak larat nak berniaga, apa kata kamu pindahkan perniagaan nasi lemak tu ke gerai Pak Mat?
4: Hah? Ya Allah. Betul ke apa Pak Mat cakap ni Pak Mat? Allahuakbar. Pak Mat, tapi saya...
0: Tak perlu risau Asma. Pak Mat yakin kamu boleh uruskan gerai tu.
1: Betul cakap Pak Mat tu Asma. Nanti akak tolong Asma promosikan gerai tu ya.
3: Kami sama-sama akan promosikan yang baik-baik aja. Kami janji.
4: Ya Allah, terima kasih. Terima kasih semua.
5: Demikian Layang Maya minggu ini berjudul Kerana Mata, dibintangi oleh Linda Hashim sebagai Asma, Rosnah Johari sebagai Gaya, Syahrul Nizam Nor sebagai Hamdan, Rahim Omar sebagai Pak Mat dan K. Maria sebagai Mila. Skrip Nukilan Nurul Makrof. Layang Maya minggu ini arahan Wahidah Muhammad Yaakob.
6: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Menerokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Oi, baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami. Geng kekak petang pula dah. Bersama dengan Zura hari ini di Nasional Hujung Minggu selepas ini. Kita nak wawal kepada anda lah kan. Ada pada pukul 3.15 petang nanti ada Silang Budaya bersama dengan stesen berkembar kita DJI nanti daripada Melaka FM. Melaka ke Melakau yang ini kan? Melaka. Kami juga dah ada di TikTok Nasional FM, juga di Melaka FM. Jadi untuk anda boleh masuk ramai-ramai di TikTok nanti. Boleh yang kita nak tanya apa hari ini topiknya. Topiknya berkaitan tentang tekno budaya antara tradisi dan juga transformasi. Kalau penerbit saya pun kalau mencari tajuk yang begitu-gitu alfa sekali ya. Hari penerbit saya bersama dengan Eza hari ini yang akan bersama-sama dengan kita jugalah tepat pada pukul 3.15 petang nanti. Okey, untuk anda semua, saya harapkan anda terus kekal sedengarkan kami Nasional FM sentiasa.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
2: Silang Budaya Nasional FM bersama anda pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 3 petang.
3: Bermula segmen Stesen Berkembar, berkongsi cerita budaya dalam kepelbagai.
2: Suara bertemu suara, suara penyampai merentas sempadan. 34 stesen radio RTM bersiaran secara langsung di ruang nasional FM.
3: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Radio RTM.
4: Dari National FM, yang mana hari ini kita akan kongsikan dengan anda, sembang dengan anda semua mengenai topik pada hari ini, Tekno Budaya, teknologi dan budaya. Apa ceritanya tu nanti?
5: Sedapnya suara air.
4: Ya Allah, Masya Allah,
5: sedapnya. Ni rupanya airnya ni.
4: Saya malulah dengan DJ idola saya, geng kakak petang ni.
5: Kaisa masuk, Kaisa. Baiklah, petang ni air kita banyak nak borak-borak kan dengan pendengar kita ni. Sebabnya sesuatu yang baru juga pernah kita bawa ke dalam ni. Tajuk dia yang, tajuk dia tajuk Alfa Ain.
4: Itulah.
5: Untuk petang ini Tekno Budaya. Boleh dulu Ain, mulakan dulu Ain. Apa Tekno Budaya untuk Melaka FM ini?
4: Apa ceritanya teknologi dan budaya ni, ataupun tekno budaya kan. Jadi kita kongsi sikit lah pengenalan. Okay, tekno budaya ni sebenarnya gabungan antara dunia teknologi dengan budaya hidup kita zaman sekarang. Sejak teknologi digital tu makin lama makin maju, betul tak? Jadi macam-macam benda jadi lebih easy, lebih mudah. Nak berkomunikasi pun senang, nak belajar pun boleh online, kerja pun ramai buat secara digital juga sekarang. Dan yang ini kita nak cakap ni, urusan ibadah pun sekarang ni makin mudah untuk diuruskan. Ujung jari je ceritanya.
5: Maksudnya Ain sekarang ni, kalau kita pergi cek gelombang lembu untuk korban tu, semua daripada handphone kita.
4: Sekarang ni kita nak beli lembu ke, nak tempah, nak buat ibadah korban dan sebagainya, melalui online sahaja.
5: Mudah sangat sekarang
4: ni. Kan? Jadi kita nak tu sebut cerita lah. Alang-alang DJ Zura dah sebut tentang orang kata urusan ibadah korban ni boleh dilakukan secara online. Macam mana pula ceritanya tu kan?
5: Jadi
4: kita nak kongsikan lah. Kalau dulu urusan ibadah korban tu biasanya kita lakukan secara berdepan, betul tak? Bersemuka. Betul. Dekat masjid, surau ataupun pusat penyembelihan. Dan sekarang pun masih lagi begitu. Cumanya sekarang ni kita boleh buat berkorban secara online. Maksudnya kita boleh buat tempahan sebahagian daripada itu melalui online. Jadi kita boleh laksanakan lah penggunaan teknologi dalam ibadah korban. Contohnya, kita boleh buat pembayaran dilakukan secara dalam talian je. Menggunakan perbankan internet ataupun e-dompet. Lepas tu kita pilih lokasi korban. Sama ada nak dalam negara ke luar negara. Kemudian adanya pendaftaran peserta korban melalui laman web ataupun aplikasi. Ada juga katanya dilakukan ataupun dibuat laporan bergambar dan juga video sebagai bukti pelaksanaan korban tu. Kita tak ada dekat tempat korban, tapi adanya laporan bergambar ataupun video. Dan juga hebahan maklumat korban tu kita lakukan melalui media sosial ataupun aplikasi komunikasi lah. Sekarang ni macam-macam aplikasi ada kan.
5: Betul.
4: Dan inilah antaranya yang kita sebut sebagai teknologi budaya ataupun tekno budaya yang sangat membantu kita lah, terutama kepada individu yang tinggal di bandar, kerja sepenuh masa sampai tak ada masa kan. Ataupun mereka yang berada di kejauhan dekat luar negara, nak laksanakan ibadah korban dekat Malaysia. Jadi boleh buat tempahan secara dalam talian lah. Dan mereka ni masih lagi boleh dapat laksanakan ibadah korban tu walaupun tak dapat hadir secara fizikal. Itulah mengenai tekno budaya dalam urusan ibadah korban ni.
5: Okay? Tadi Ain dah kongsikan untuk korban lain kan. Ain boleh nanya sikit kan Ain, korban apa saja tu? Katanya Ain katanya suara Ain sedap kan. Zura tengok. Banyak
4: korban. Zura tengok
5: Tengok.
4: Wah, DJ Zura tengok kita.
5: Kita tengok lah. Kita masuk tengok cantik. Ain cantik tau.
4: Yang bercakap pun cantik juga.
5: Sebenarnya macam tu nak balas-balas. Baiklah, baik. Tadi Ain nak kongsikan tentang korban secara teknologi lah Ain kan?
4: Ya. Yeah.
5: Tentang ujung jari je kita dah tengok dah. Cuma kadang nak tahu, kena cari betul lah kan? Nak korban tu takutnya tersalah pula sekarang.
4: Betul.
5: Kan? Takut tertipu sekarang pula.
4: Banyak betul skamernya di Jizura.
5: Ya. Yeah. Kan kita dah bayar-bayar.
4: Kita juga. Kita juga kena bijak memilih lah eh.
5: Kalau Zura pula saya nak kongsi tentang generasi muda dan budaya digital ni lah. Kan. Sebabnya budak-budak muda sekarang ni Ain, kalau kita lihat lah Zura sini muda. Ain pun muda. Ain
4: kita Gen muda. Z.
5: Ya ke?
4: Gen Z kita.
5: Ain Gen Z ke? Kita berapa kat Aizah? Gen Z kita. Bukan millennials ke awak ni? Pun lebih ni kan. Okay, sebabnya anak muda kita sekarang semuanya orang kata menggunakan dia memang tengok video kan, menggunakan handphone je kan. Dan kadang-kadang kita macam nak marah juga Ain. Sebabnya kalau yelah, macam mereka dengan handphone-nya, dengan teknologinya tak sudah-sudah ni. Sampai orang kata lupalah, kata kalau nak ajak balik kampung tak nak. Tak nak jumpa keluarga, kan sibuk-sibuk dengan dengan kawan-kawan, dengan nak permainan game sebenarnya kan. Jadinya itulah kadang, tapi ada sisi positifnya daripada anak muda lah kan. Sebab anak muda ni kadang bila dah sibuk dengan macam ni, kita banyak dah nampak kita dapat cungkil anak muda ni tentang kreatif di media sosial tu juga. Kan, kandungan daripada anak muda juga boleh mengadakan kandungan-kandungan budaya tradisional kan. Boleh mereka boleh wawarkan pada dunia tentang kita punya teknologi ataupun tradisional ataupun kita punya peralatan muzik-muzik kita boleh diketengahkan di peringkat dunia lah. Dengan adanya teknologi ni juga bagus je sebenarnya. Kan, betul. Tidaklah semuanya negatif. Ada yang positif jugalah kan. Okay, lepas tu dengan media sosial ni pun kita boleh dekatkan juga yang jauh tu Ain. Kan? Dulu kita nak telefon mak kita. Ain dulu telefon mak kan pakai telefon biasa je tu. Hidup lagi. Tak tahulah mak tengah menumbuk sambal belacan. Tak tahu. Sekarang dengan teknologi kita boleh nampak tengok. Dengan video call. Mak tengah menumbuk sambal belacan. Contohnya.
4: Ya, nampak terus.
5: Kan? Mak tengah pocor-pocor. Contoh. Jangan kasi
4: mak. Contoh. Risau.
5: Sebabnya sekarang ada video call dari teknologi kan. Kan. Tapi itulah kadang-kadang dengan teknologi tu kadang menjauhkan kita juga. Dengan kadang duduk semeja tapi tak bercakap pula.
4: Itu yang risaunya kan.
5: Itu ada
4: lagi-lagi kalau macam time raya. Macam yang DJ Zura cakap kan, Gen Z, Gen Millennial, Gen Alpha semua ni. Kita ni dah bergerak seiring dengan teknologi. Kemudian yelah ada kebaikan dan ada keburukannya. Contohnya macam keburukan tu tak bercakap pula dengan saudara-mara kita, orang keliling kita kan.
5: Sebab kan budak-budak sekarang memang tak nak jumpa orang sangat kan. Dulu kita, mak kita pun rambat kita tau. Duduk dalam bilik kan.
4: Kena cubit.
5: Kan berapa kali panggil. Salam ni, salam Mak Angah. Ini sekarang budak sekarang, dia dah sibuk dengan teknologi. Jadinya macam dia dah kurang sikit dengan orang kata nak berjumpa dengan saudara mara ni kan semua. Jadinya kadang-kadang teknologi ni boleh merapatkan, boleh juga menjauhkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang dengan teknologi juga, kadang boleh jumpa balik kawan-kawan lama.
4: Betul.
5: Itu yang terjadi macam-macam sekarang ni jadinya. Yang macam-macam tak payah cerita lah ya.
4: Jadi sekarang ni kalau sekarang ni pun teknologi kita ni, Ain boleh nampak DJ Zura kat depan Ain sekarang ni.
5: Ya Allah. Dulu kita macam dengan suara je Ain ya. Sekarang dah boleh secara langsung juga. Boleh masuk-masuk di TikTok Nasional FM juga, di Melaka FM juga ada. Kita on air di sana juga. Ain. Baik Ain.
4: Betul. Ramai juga rakan-rakan kita ni DJ Zura.
5: Okay.
4: Duduk bersembang antara sama lain ni. Okay. Dan juga kita nak berehat seketika ke ataupun macam mana ni?
5: Boleh.
4: Ain nak nyanyi. Kita nak sambung lagi lah. Kita nyanyi off air lah.
5: Kalau on air tak boleh ya?
4: Ayuh, malu lah kita. Suara kita tak sedap.
5: Awak masuk banyak kot dekat TikTok tu. Sikit lah Ain. Kalau boleh Ain kongsikan suara Ain. Lepas tu kita dengarkan lagu nanti.
4: Alah. Kita nak nyanyi lagu apa eh? Berkorban apa saja tadi eh?
5: Boleh.
4: Berkorban apa saja. Tak tahu.
5: Risau
4: eh. Jadi lain.
5: Bukan lagu tu sedih.
4: Itu
5: berkorban
4: lagu.
5: Berkorban apa. Rasa main lagu kot Ain.
4: Itu salah lagu ni. Itu salah lagu di Cik Zura.
5: Rasa itu main lagu kot. Tak yalah ni.
4: Itulah risau eh. Kita nak berehat seketika. Kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Raihan, Nausihat dan Ajay. Lebaran ini khas untuk anda.

0: Inilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. 3:29 minit petang ketika ini. Okey, kembali lagi bertemankan Ain dan juga DJ Zura dari Hai. National FM.
3: Hai, kita tadi dah, Ain dah terangkan juga tentang korban tadi Ain kan? Tentang ibadah korban secara online. Dan Zura nak kongsi juga lah kan, sebabnya zaman sekarang ni memang semuanya makin mudah.
2: Ya.
3: Makin orang kata di hujung jari je sekarang ni. Kan, termasuk urusan tempahan lembu korban. Kalau dulu mungkin kita nak kena pergi jumpa pihak penganjur, pihak masjid kan, nak tempah lembu macam tu kan. Tapi sekarang tidak, semuanya di online je. Dan ada juga yang siap boleh orang kata pilih bahagian juga kan. Nak bahagian, nak dua bahagian, nak berapa bahagian kan. Tanpa pergi lokasi. Macam tu. Ain pernah buat ke Ain sebelum ni?
2: Ain setakat ni Ain tak pernah buat lagi.
3: Okay.
2: DJ Zura pernah ke?
3: Pernah, bukan saya online lah, tapi kita orang dulu-dulu kita pergi lokasi tu. Dulu tak kerti kita main pakai ujung jari ni. Jadinya sebenarnya kemudian macam ni, kita banyaklah bantunya, especially bagi mereka yang sibuk bekerja lah kan Ain kan, yang duduk jauh ataupun anak-anak yang nak uruskan korban untuk ibu ayah di kampung tu lah. Jadi semua ni dibuat dengan cepat, dengan orang kata dengan teratur lah, dengan teknologi kita sekarang ni.
2: Yelah, lebih mudah.
3: Betul. Sebab itu pilih Tekno Budaya petang ini untuk mengetengahkan tentang teknologi kita yang banyak juga beri kelebihan, banyak juga positifnya di situ.
2: Betul, Ain setuju sangat. Walaupun kita tak dapat berada di lokasi ibadah korban tu, tapi kita boleh buat tempahan secara online ataupun secara dalam talian je kan. Bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain pun kita boleh buat juga.
3: Ayah kita kan.
2: Betul? Lebih mudah kan. Tadi kita dah cerita juga tentang Gen Z dan sebagainya tadi kan. Dan juga seterusnya, apa lagi perkongsian pada DJ Zura agaknya?
3: Okay, seterusnya kita nak minta pendapat pendengar kita lah Ain. Boleh komen di TikTok, juga di Facebook, Facebook National FM, juga Melaka FM. Boleh komen juga, pernah ke anda buat ibadah korban secara online?
2: Anda boleh komen-komen kongsikan bersama dengan kami berdua petang ni. Kejap lagi kita tengok lah, dan juga bacakanlah komen-komen anda semua
3: Betul. Tadi Ain dah kongsi juga tentang takbir raya, ya?
2: Betul. Tadi kita dah cerita pasal boleh buat tempahan secara dalam talian ibadah korban ni. Dan juga selain benda tu, dengan adanya teknologi budaya ataupun tekno budaya ni, takbir raya ni kita boleh dengarkan secara dalam talian juga kan. Lebih mudah. Walaupun katakanlah kita bekerja, kita sibuk, tak ada masa, tapi kita boleh sambil-sambil bekerja, sambil-sambil mendengarkan takbir raya secara dalam talian. Walaupun kita tak dapat nak pergi ke masjid, ke surau dan sebagainya. Jadi itu antara orang kata kebaikan lah tekno budaya ni. Yang mana kita dapat saksikan secara langsung takbir raya. Kemudian contohnya sekarang ni macam-macam platform digital yang ada. Kita ada TikTok, kita ada Bilik Biru, kita ada macam-macam lah. Dan juga aplikasi penstreaman video, contohnya macam kita ada RTM Click. Walaupun di mana saja kita berada, semuanya berjumpa, betul. Jadi juga kita ada siaran televisyen digital dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya platform yang boleh kita dengarkan siaran langsung takbir raya. Juga kita boleh saksikan juga ibadah korban secara dalam talian juga. Lebih mudah. Dan juga bila kita bercakap tentang kelebihan siaran langsung penggunaan teknologi dalam siaran takbir raya ni banyak bagi manfaat kepada kita. Contohnya kita boleh ikut takbir macam yang katakan tadi, walaupun kita sibuk bekerja, tak ada masa, sama kita tak ada masa, tapi kita boleh ikuti juga secara dalam talian. Kemudian kita boleh menghubungkan komuniti secara secara maya. Sebabnya ramai yang akan saksikan ataupun dengarkan secara dalam talian. Juga kita dapat membantu kata rakyat Malaysia mungkin berada di luar negara merasai suasana Aidiladha ataupun Aidilfitri itu sendiri. Dan juga kita jadikan itu sebagai satu dakwah ataupun syiar Islam lah. Lebih mudah disebarkan. Sebabnya aplikasi sekarang ni macam-macam boleh digunakan. Dan semua orang boleh gunakan. Jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor kebaikannya lah dengan adanya teknobudaya ni. Okey, itu perkongsian daripada Ain mengenai siaran langsung takbir raya ni.
3: Takbir raya. Nanti ada juga di Melaka FM ada ke takbir raya daripada rakan-rakan kita? Mungkin semua DJ-DJ ada ke?
2: Ada.
3: Oh, ada.
2: Oh. Maksudnya yang
3: yang ditakbirkan oleh DJ-DJ dan ada ramai.
2: Oh, saya rasa itu dulu. Sekarang saya rasa tak ada saya. Kalau dulu ada juga kita rakamkan secara ni kan untuk tontonan pendengar-pendengar kita.
3: Baik. Dan Ain tadi Ain dah kongsikan tentang takbir raya secara orang kata dalam talian kan. Teknologi sekarang ni kita boleh dengar bila-bila masa je Ain. Lagilah kalau raya haji ni 3 hari lah kan. Kita boleh dengarkan takbir tu. Dan juga cabaran kalau Zura pula nak sebut ke tentang cabaran dunia moden lah kan. Berkaitan dengan dunia yang semakin pantas dan memerlukan orang kata semuanya digital sekarang ni Ain. Dan perlu juga kita seimbangkan dengan teknologi dan juga budaya kita ni sekarang ni. Jadinya dalam dunia yang semakin moden ni sebenarnya masyarakat kita kena bijak lah kan. Mencari keseimbangan juga antara kemajuan dan juga tradisi kita. Jadi kita boleh menikmati kemudahan teknologi itu tanpa lupakan nilai-nilai budaya yang menjadi identiti masyarakat Malaysia itu sendirilah kan. Walaupun kita ada, kita boleh dengarkan orang kata takbir raya tu dekat radio contohnya, dekat orang kata media sosial. Janganlah pula kita pagi raya tu tak pergi pula masjidnya.
2: Itulah dia kata dengar dekat dalam talian je kan boleh. Tapi jangan sebab begitu kan.
3: Kak Ain kata boleh dengar dalam talian abang.
2: Ah, jangan sampai begitu pula risau.
3: Ada tu DJ siapa tu Ain ke apa nama Melaka FM. Dia kata boleh bang jangan orang talian je. Boleh lagi. Dah gitu pula dia nyalahkan kita Ain. Lah risau.
2: Itulah risau gitu kena salahkan pula. Tapi jangan sampai begitu tau. Kalau kita ada kesempatan pergilah kita orang kata bersama-sama takbir kan secara fizikal ni lagi
3: kita
2: baik sebenarnya.
3: Masjid lah adik-adik ikut ayah, ikut abang-abang tu pergi masjid. Walaupun semuanya di ujung jari boleh dengar berulang-ulang kali kena pergi juga lah masjid tu kan. Jadinya walaupun kita mengejar sangat orang kata teknologi sekarang ni semuanya tapi yang secara fizikal tu kena hadir jugalah. Contohnya WhatsApp sekarang ni minta maaf contoh Ain nak raya ni kan Ain kan. Kita minta maaf lah. Ni tidak minta maaf kita assalam Ain. Kosong-kosong tau raya haji ni. WhatsApp je tau. Dia tak tahu kita terluka banyak dengan dia. Lepas tu jumpa kan. Walaupun teknologi tu dah berkembang sekarang ni. Kalau bagi Zura kena jumpa orang tu untuk minta maaf secara orang kata fizikal. Kan datang sendiri kan jumpa. Kadang-kadang sebabnya dengan teknologi ni kadang memang mendekatkan. Tapi ada kalanya menjauhkan juga.
2: Betul. Kan. Sampaikan kita dah tak jumpa lama dah. Hanya sekadar kita wasabi je. Tapi itu pun sekali-sekala time raya. Dan sebagainya kan. Jadi itu antaranya lah orang kata kekurangan juga sebenarnya.
3: Kekurangan juga kan. Ada baik, ada buruknya. Ambil yang baik, yang buruk tu janganlah orang kata ambil sangat. Kita boleh belajar daripada keburukan tu juga.
2: Betul. Ambil yang jernih, buang yang keruh gitu.
3: Betul. Kita nak lihat dulu Ain.
2: Jadi kita nak
3: betul. Rasa dah berhujung-hujung juga ni.
2: Kita dah kekeringan dah kekeringan tekak dah ni.
3: Ada idea ni. Baik, kita nak jamak
2: okay, jadi ni. Kita nak berehat seketika, kita nak layan sebuah lagu raya, nyanyi Ramlah Ram Hari Raya, Hari Bahagia. Silam Budaya Radio RTM.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, satu suara, satu jiwa. Stesen berkembar Radio RTM. 3.40 minit petang ketika ini, kembali lagi bertemankan Ain dan juga rakan dari National FM, DJ Zura kita.
3: Baik, tadi kita dah banyak juga borak tentang tekno budaya kan Ain? Kan? Yeah. Dan nak sampai penghujung juga kita hari ini Ain.
2: Tapi tak apa. Tutup dan habis kita.
3: Oh, sekejap je masanya Ain. Ain tak nak datang, Ain tak nak masuk National FM ya?
2: Tak ada. Saya masuk, saya nak jumpa geng kakak petang, GKP.
3: Boleh masuk kita, janji eh.
2: Okey, janji.
3: Janji.
2: Janji.
3: Sebab tengok Ain okay. ada kereta macam kakak-kakak ni.
2: Wow, seronoknya. Saya dapat jumpa idola saya kat sana nanti eh.
3: Lin Zainal lah tu. Okey. Baik, Ain, kita teruskan untuk Silang Budaya petang ni Ain. Apa okay, lagi jadi Melaka FM nak kongsikan?
2: Tapi sambil-sambil tu kita nak tengok juga komen-komen dekat bilik biru kita ni. Okay. Ha, DJ Zura, antaranya kita ada kiriman-kiriman komen daripada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Ha, tu dia jauh tonton kita eh. Juga kita ada Kak Lela, terima kasih dengar radio terus on bilik biru katanya.
3: Oh, terima kasih
2: banyak.
3: Okey. Ada dekat TikTok pun juga tadi. Ada Teacher Mary, dia kata, bagi saya majlis ibadat korban ni setiap tahun saya ikutinya dan dengan keluarga lah dan berkongsi binatang korban. Eh, baguslah. Itu sebenarnya
2: kebaikan
3: ibadat korban tu. Orang kata tolong yang susah, orang kata bagi, orang kata makanan yang kita korbankan tu kepada yang berhak lah.
2: Betul. Dan juga inilah masanya untuk sama-sama kita mencari orang kata sesuatu lah untuk kita dekatkan diri kita dengan agama. Lagi-lagi pada orang kata tari-tari yang mulia ni, kita sama-sama laksanakan ibadah korban jika mampu. Alhamdulillah kita kongsi sama-sama kan.
3: Betul Ain.
2: Jadi memandangkan kita dah berada di penghujungnya, DJ Zura, jadi kita nak kongsikan jugalah sebagai yang terakhir ni kan. Sebagai penutup kita ni, kita boleh nampak lah macam mana tekno budaya ataupun teknologi dan budaya ni memang banyak ubah cara kita dalam menyambut sesuatu lah. Antaranya contoh macam Hari Raya Aidiladha sendiri kan, kita boleh buat tempahan ibadah korban secara dalam talian. Kita boleh melihat secara dalam talian lah senang cerita kan.
3: Betul.
2: Dan juga dengan adanya teknologi ni, urusan korban tu jadi lebih mudah, komunikasi kita pun jadi lebih pantas dan juga segala maklumat yang kita nak dapat pun lebih senang. Contoh kita nak cari orang kata nak cari lembu kan, sebagainya, mudah secara dalam talian pun boleh kita dapat. Walaupun orang kata dekat ke jauh ke, semua orang masih lagi boleh rasa kemeriahan tu dengan adanya teknologi budaya ni. Dan juga dalam kita seronok dalam dunia digital ni sebenarnya, jangan sampai kita lupa akar budaya dan juga nilai agama kita. Macam DJ Zura katakan tadi, jangan kita tengok siaran takbir raya online, kita tak pergi dekat masjid, kita pergi surau. Kan? Dan juga ibadah korban ni, kalau kita sekarang ni memang mudah, kita boleh buat tempahan online dan sebagainya. Tapi itu bukan sekadar trend online ataupun kita sekadar okey, kita upload je dekat media sosial. Mungkin kita nak mengharapkan pujian dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang kita boleh elakkan sebenarnya. Dengan orang kata arus kemodenan sekarang ni, kan macam-macam boleh jadi. Penyakit Ain ada macam-macam.
3: Betul. Bila Ain cakap tadi trend sekarang kan, sekarang pun dah banyak AI kan Ain kan. Saya takut trend tu juga nanti berlaku di masa Hari Raya nanti. Katanya pergi masjid, rupanya background tu je masjid. Semua belakang. Semua tu AI keliling tu semua. Kadang-kadang macam tu juga. Sebabnya bila terlampau pandai ni, lain macam pula pandainya tu.
2: Betul. Risau pula kita kan.
3: Tadi Aina penutup untuk ibadah korban dan juga tutup untuk keseluruhannya lain ya. Sebabnya teknologi dan budaya boleh yang kita bergerak seiring lah kan. Dan kemajuan tak semestinya menghapuskan perkenalkan tradisi kita tu. Kadang-kadang dengan kemajuan kita boleh perkenalkan tradisi kita pada orang luar. Kan?
2: Betul. Ha,
3: dengan gunakan kemajuan teknologi itulah. Juga gunakanlah teknologi kita dengan perkara-perkara yang positif dan juga hargai warisan budaya kita. Walaupun kita maju macam mana pun, kalau kita duduk, kalau biasa, kalau ikuti geng kakak petang, Los Angeles dengan kami tak berpisah tiadalah. Kalau duduk kat Los Angeles sekalipun, kita bawa tradisi tu bersama.
2: Ha, jangan tinggal, betul tak DJ Zura?
3: Ha, jangan tinggal. Kalau Ain pergi Los Angeles, jangan tinggal. Bawa sekali tradisi tu. Kalau Ain masuk geng kakak petang, boleh boleh pergi Los Angeles tu. Memang akan kerap pergi Los Angeles nanti.
2: Tak apa kalau saya ikut.
3: Boleh. Kita macam cakap orang pergi Ain sebenarnya. Mewarnai ini petang kita. Baik, alhamdulillah lah banyak perkongsian menarik tadi yang kita dah bincangkan kan Ain bersama hari ini tentang tekno budaya antara tradisi dan juga transformasi. Juga semoga teknologi kita yang kita gunakan hari ini menjadi yang kita medium lah untuk memperkukuhkan lagi budaya dan juga bukan untuk melupakan warisan yang kita ada lah. Jadi kemajuan itu penting, tetapi identiti dan budaya masyarakat itu juga perlu terus dipelihara supaya generasi kita yang akan datang ni lah masih mengenali akar tradisi mereka sendiri.
2: Wow, love nya Ain dengar kata-kata tu.
3: Semuanya disediakan oleh penerbit saya. Itu function teruk penerbit saya ni.
2: Apa nama penerbit di National FM?
3: Ezel hari ni. Kalau di Melaka FM, Kak Siti Zainab kan, rakan kita.
2: Betul.
3: Rakan Zura juga tu di Jakim dulu tu.
2: Kak Nap kita. Itu nama manjanya lah.
3: Kak Nap tu nampak biasa sangat, macam petang-petang kan, jual kodok tu. Buat apa dengan Kak Nap tu?
2: Baik. Ada nama baru juga, Nabila sebenarnya.
3: Bella ke?
2: Bella.
3: Oh, Bella nampak dekat anak sekarang.
2: Kisah. Okey, jadi apa pun, terima kasih banyak tau untuk DJ Zura dan juga kepada semua penonton dan juga pendengar yang mendengarkan Melaki FM dan juga National FM pastinya dalam program Silang Budaya Radio RTM yang mana topik kita bawakan pada hari ini, teknologi budaya ataupun tekno budaya. Jadi sama-sama kita gunakan teknologi dengan bijak, biar kemodenan tu bergerak seiring dengan tradisi kita.
3: Betul.
2: Supaya kita dapat bina masyarakat yang lebih maju ke depan.
3: Terima kasih kepada semua pendengar National FM dan juga Melaka FM yang setia bersama kami sepanjang Silang Budaya stesen berkembang hari ini. Dan sikit Ain, sebabnya dekat TikTok Ain ni ramai, dia kata jangan ambil Ain dari kami. Kenapa tak boleh?
2: Kenapa tak boleh?
3: Sebabnya Melaka dengan Nasional adik-beradik je. Dia boleh pergi adik-beradik sini, boleh pergi rumah sini, boleh pergi rumah sini. Macam nak sangat je Nasional tu. Saya takut saya kena keluar ke Melaka. Baik, terima kasih Ain. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita di Melaka, juga di seluruh Malaysia lah yang mendengarkan kita hari ini. Sepanjang hari ini hampir 45 minit jugalah kita ke udara bersama dengan Ain ni. Terima kasih Ain banyak juga mengajar Kak Zura hari ini kan. Wah, terus Kak Zura. Roh Kak Zura.
2: Sebab Kak Zura kita.
3: Sebab nak roh jagi kan JKP pukul 4 petang.
2: Yelah, geng ke 4 petang kita. #JKP. Ni DJ Zura. Tadi DJ Zura ada suruh Ain nyanyi kan?
3: Ya.
2: Yang ni dekat komen TikTok tadi pun ramai juga yang komen. Dondang sayang satu.
3: Bagilah Ain, kesian diorang. Diorang semua nak balik kampung tu, bagilah sikit.
2: Tak, DJ Zura yang kena nyanyi tu.
3: Zura, kalau Zura biasa nasyid.
2: Okay, silakan. Kita dah bersedia.
3: tak perlu. Lain bunyi tu nanti. Baik, terima kasih untuk Ana semua. Terima kasih Ain. Kita jumpa lagi insyaAllah nanti akan datang lain ya. Mungkin datang ke National FM nanti kita udara bersama-sama di Konti lah ya.
2: Okey, insyaAllah. Apapun, sentiasa jaga diri, DJ Zura. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Untuk anda semua terus mendengarkan kami, geng-geng mana pula.
2: Geng kakak petang kita.
3: Ini susah kalau dah masuk pukul 4 ni kan. Terus lain kami, National FM sentiasa di hati.
2: Ya, itu dia.
1: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Alhamdulillah sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kak Petang?
1: Geng Kakak Petang.
2: Kakak hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda?
3: Betul.
2: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
3: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi dah, Lin, petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
2: Okey tak pekerjaannya tu?
3: Okey, masuk-masuk cik ada bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni ofis kita ramai. Saya tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
2: Yalah.
3: Hari kedua saya kena cek sales lah.
2: Itu memang lah bidang
3: bisnis. Maksudnya kan? Saya kena cek orang untuk berlabur
2: RM20,000.
3: Mana maunya. Hari kedua dah kena cek orang.
2: Nak berlabur RM200, RM20 pun payah. Ini pula RM20,000.
3: Saya kan, kami kena cek orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal lah apa. Itu bukan nama saya kerja ni.
2: Kenapa suruh mak berlabur?
3: Sebab saya kena cek orang. Cerita ni saya kena cek orang.
2: Untuk backup saya kerja.
4: Sunawar FM, radio baik kepada anda. Sunawarna 48.
0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
3: Mr. Z dari mana?
5: Dari Sarawak.
3: Oh, orang Sarawak.
2: Ya, kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
5: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng Kakak Petang.
3: Bukan nama masalah ke
5: tu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
3: Oh,
5: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
4: Assalamualaikum. Radio baik petang anda, Sunawarna 48. Tibalah masanya selama 4 jam anda mendengar Sunawarna 48.

Daripada Eliana, tak tercapai akalmu menghiburkan anda untuk petang ini. Dan sebelum itu, Zul nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ini. Agensi Pembiayaan Makro diminta mempergiatkan lagi usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan juga usahawan yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri mengarahkan juga agensi seperti BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, MARA dan juga Agrobank turun padang menjelaskan lagi kemudahan pembiayaan. Juga ramai perniagaan kecil. Perniagaan kecil hanya memerlukan pinjaman kecil, contohnya RM10,000 hingga RM20,000 untuk memulakan operasi. Dan kadar bayaran balik tinggi dalam kalangan peminjam berpendapatan rendah. Dan Amanah Ikhtiar juga memberitahu juga wanita hampir 100% dan lelaki sekitar 95%. Dan juga pelancaran skim khas usahawan tani bersama dengan Pharma dan kerajaan mengutamakan pengukuhan kredit mikro. Perbincangan Budi 95 juga nanti akan ditangguhkan sementara. Baik, seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat komited memperkasakan lagi kanak-kanak perempuan dari peringkat awal. Dan menurut menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata usaha itu dilaksanakan menerusi program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah-sekolah pada tahun ini. Katanya lagi, program itu merupakan sebahagian daripada tindakan untuk mengurangkan isu sosial melalui pemerkasaan wanita dan meningkatkan bilangan wanita yang berdikari daripada segi kewangan dan juga dari segi kewangan di negara ini. Okey. Untuk anda, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama dengan Zura di Nasional Hujung Minggu.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: Baiklah, anda boleh dengarkan kami juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Anda pilih buka saja RTM Klik dan anda boleh pilih Radio Nasional FM sebagai radio rasmi anda. Okey. Zunan raikan juga rakan-rakan kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati terawal awal yang komen tadi kan. Daripada Alice Raymond, daripada Kuching Sarawak. Hai Alice. Juga Lin Rosalinda juga ada. Selamat bertugas. Kita Zura. Terima kasih. Sunflower juga ada. Noxy Moses. Encik Hisham Mudin. Ada Kak Zila juga. Dia kata, selamat bertugas Zura untuk Nasional FM Silang Budaya. Zura dan juga Ain tadi. Terima kasih Kak Zila. Muhammad Muhaimin juga ada hari ini. Terima kasih. Zainab Hussein juga ada. Ada siapa lagi ni ya? James Pengiran, Hamdan Arifin, Sardin. Ada Anna Morni juga ada. Hida Mulyani juga ada. Terima kasih. Dia kata, Nasional FM sentiasa di hati. Next level lagu-lagu diputarkan. Best terhibur. Terima kasih Hida Mulyani. Terima kasih banyak-banyak. Ada Timur Tawar juga, ada Cik Abdul Karim Samad juga ada hari ini, Marsah Saleh juga ada, Siti Arafun juga ada, Abang JJ Gemas juga ada untuk petang-petang ni. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, terus orang kata mendengarkan kami, ikuti kami di semua media sosial kami, okay? Selepas ini maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 4.36 petang. Okey, untuk anda semua dengarkan terus Nasional FM sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing. Kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok. Berjam-jam tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depan. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan? Golden age ni adalah waktu, umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa? Melunturi buluh. Biarlah dari rebungnya, kan? Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik. Bonding masa. Berikan kasih sayang. Peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat. Kan? Mereka akan ingat waktu besar. Kan? Dia tak sedar. Kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai bapa ni, kan, kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni tuan-tuan dan puan-puan ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok tuan-tuan dan puan-puan. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya. Memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita. Besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya, kan? Jadi jangan tuan-tuan puan-puan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi dan berikan mereka dengan terbiah-terbiah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan puan-puan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaya.

Rindu padanya daripada Camelia menghiburkan anda. Dan Zona Berkongsi dengan anda, kanak-kanak yang berusia bawah 16 tahun dilarang membuka ataupun mendaftar akaun media sosial menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC yang akan berkuat kuasa mulai 1 Jun ini. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, lebih 8 juta akaun media sosial di Malaysia termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube akan tertakluk kepada pelaksanaan peraturan itu. Dan ini juga satu orang kata usaha kerajaan lah kan, bagi mengekang anak-anak kita menggunakan media sosial tanpa kawalan dan juga pemerhatian lah kan, sebab mereka masih bawah umur kan dan memerlukan juga pengawasan ibu ayah ataupun penjaga lah supaya anak-anak kita ni tidak menggunakan media sosial secara tidak betul lah kan. Jadi untuk anda, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini, juga lagu-lagu menarik menanti anda. Layan terus Nasional Hujung Minggu.

0: petang.
1: Jangan kakak petang.
0: Sebab kita tak ada kening. Jadi bila kita nak masuk dalam kenderaan tu, kadang-kadang kita nak cepat kan. Kita main keluar je pensel apa yang ada. Saya tak perasan. Saya ingatkan pensel tu pensel hitam. Jadi saya pun bentuk kening saya cantik-cantik. Dah tengok macam okey kan. Ala kadar je lah sebab gelap kan. Bila turun tu nak pergi sarapan kan, masa tu awal subuh. Tiba-tiba ramai gelakkan saya. Rupanya itu pensel berwarna hijau. Untuk mata, bukan untuk
2: aduhai Lili. Itulah antara kisah-kisah yang tak ada kening ni. Inilah dia orang kata kesusahan kami, yang kata cabaran kat kami sebenarnya. Kalau keluar tanpa kening ni, Allah muka dia. Ni DJ ke?
3: Nasional FM Radio, baik kepada anda. Nasional Warna 48. Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaul selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya syorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuful Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi

0: yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
1: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
0: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Selamat petang untuk anda yang mendengarkan Nasional FM ketika ini bersama dengan Zura. Nanti dah di jam terakhir ketika ini, mungkin anda yang sedang memandu nak balik kampung, nak pergi bercuti kan, sebab dah mula cuti sekolah ni kan. Terima kasihlah yang memilih radio Nasional FM sebagai radio rasmi anda dalam kereta tadi, yang dengarkan daripada awal pagi kan hingga nanti pukul malam, nanti sampai GBH nanti semua. Terima kasih untuk anda. Okey, kalau anda yang memandu tu, kalau anda orang kata letih, anda mengantuk, rehatlah sebentar kan, sebab kita buat keluarga ni risau kan, sebab kadang microsleep tu bahaya, kita tak sedar kita tertidur sekejap tu kan. Ataupun boleh, kalau pasangan kita pandai bawa kereta, tukar dah, sebab pasangan tadi dah tidur lama kan, masuk kereta tu tidur, jadi tukarlah sekejap, bawa pula kan. Jadi yang mandu boleh boleh tidur sekejap lah, rehatkan badan kan. Mungkin anda juga yang bekerja seperti Zura hari ni, selamat bekerja lah untuk anda. Mungkin hari raya nanti pun bekerja, tak apa, kita tunaikan, kita orang kata tunaikan lah pekerjaan kita ni dengan baik semua, laksanakan dengan baik, dengan teliti, dengan penuh dedikasi kan. InsyaAllah ada rezeki, nanti kita boleh balik jumpa keluarga semua. Okey, terus layan hari ini bersama dengan Zura sehingga pukul 6 petang. Banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda, juga lagu raya daripada Nur Kumalasari ini khas untuk anda. Layan terus Nasional Hujung Minggu.

0: Dah lapor pendapatan? Dah bayar cukai? Kalau belum, jangan risau. Masih sempat. Jangan tunggu saat akhir. Buat sekarang dengan tenang. Individu dengan pendapatan perniagaan hantar sebelum 15 Julai 2026. Gunakan e-filing untuk lapor pendapatan dan bayar hasil untuk bayar cukai. Mudah, tepat dan selamat. Cukai yang anda bayar membina masa depan negara. Jadi, buatlah dengan yakin dan bangga. Cukai anda masa depan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Baiklah, lebih 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu sempena sambutan Hari Raya Aidiladha nanti dan cuti persekolahan yang mula Jumaat ini hingga 3 Jun nanti. Dan menurut juga Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan jalan persekutuan dan lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2 yang dianggarkan purata kemasukan trafik harian mencecah hingga 34,000 kenderaan sepanjang tempoh berkenaan. Okey, untuk anda yang menghala ke Terengganu, hati-hati semua. Orang kata biar lambat asal selamat. Dan juga patuhilah arahan daripada pihak berkuasa. Okey, selamat berjuti untuk anda semua. Terus layan kami Nasional FM sentiasa.

0: di Sonau FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, alhamdulillah selesai sudah Zura menemani anda hampir 6 jam kita bersama hari ini bermula pukul 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini Nasional FM, tidak berganjak kan, tidak ke mana-mana kan. Terima kasih banyak-banyak Zura ucapkan. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas saya EJ yang akan menemani anda hingga pukul 12 tengah malam nanti. Zura nak undurkan diri juga untuk anda semua. Kita kembali berjumpa nanti bersama dalam geng Kakak Petang hari Isnin, insya Allah. Okay? Jaga diri anda semua. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Istimewa ID Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam Malaysia Madani. AJ Al-Jalani di sini menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kepada sahabat saya Azura yang telah menemani anda selama 6 jam. Pelbagai perkongsian yang telah dikongsikan oleh beliau dengan anda. Dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda, menghiburkan anda semestinya, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Salam berhujung minggu untuk semua.
1: Nasional FM, radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Sindiket penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi menggunakan permit khas palsu berjaya ditumpaskan dalam operasi di Merang hari ini. Seorang lelaki tempatan lingkungan 30-an ditahan disyaki menggunakan permit tidak sah untuk membeli petrol dan diesel berulang kali. 8 daripada 10 permit syarikat disyaki palsu. Sebuah lori, 2 tong 500 liter petrol dan anggaran rampasan RM46,800 disita. Optiris 4.0 jalankan 1,614 pemeriksaan, 10 kes penyelewengan pelbagai barang. Nilai rampasan keseluruhan melebihi RM220,000. Seterusnya, penarafan Kampung Kuala Mengkuang sebagai Kampung Madani oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri iaitu ICU-JPM berjaya membawa pelbagai transformasi fizikal termasuk naik taraf infrastruktur bagi keselesaan penduduk dan pelancong. Kampung ini dijadikan Kampung Angkat Madani setelah dipersetujui dan diluluskan oleh Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Acara Eco Ride dijalankan sebagai cetusan idea untuk mengangkat kampung menjadi destinasi eko pelancongan. Yang di-Pertua Negeri, Tun Ramli Ngah Talib menyertai kayuhan 14 km diiringi isteri serta isteri Perdana Menteri. Usaha pembangunan eko pelancongan diselaraskan MPBPP, ICU-JPM dan Perda untuk merancakkan gastronomi tradisional serta ekonomi komuniti. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my.

0: Terus setia bersama dengan kami semestinya di National FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman perjalanan anda. National FM sentiasa di hati.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Jona Warna, 4 petang hingga 8.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan? Jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah. Jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan? Kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Ramadan ke habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu. Walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita. Kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya? Kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun halangan-halangan banyak, waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat bab makan tu. Aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga. Nabi kata apa?
1: kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan. Selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya. Adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan? Ini perintah Allah. Tak nak kata apa, kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni, tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu, mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab solat ni juga termasuk dalam bab doa, kan? Kita buat kerja, kita minta pada Allah Taala, ada ujian kita sabar dan kita jaga solat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bishay'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Wa lanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Ya? Para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan, tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal-ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar. Rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya? Kita hari ni Alhamdulillah lah dekat Malaysia kan. Mewahnya kita, ni'matnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu, kan? Diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal, kekurangan mal, kekurangan harta. Ya, tak ada harta, duit tak cukup, ya, tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia tu yang kita sayang, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi, kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan, berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashir sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashir, Allah bagi berita gembira.
2: Allahumma

dari syahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Cuti sekolah telah bermula. Jalan raya dah mula sibuk. Ramai yang ambil peluang untuk balik ke kampung ataupun nak bercuti bersama dengan orang yang tersayang. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, hati-hati ketika memandu. Yang baru nak mulakan perjalanan, pastikan anda berehat secukupnya. Pastikan juga kenderaan diperiksa terlebih dahulu. Tayar, minyak hitam, brek dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita seronok sangat, teruja sangat nak bercuti sampai lupa faktor keselamatan. Kan? Lagi satu, jangan lupa untuk anak-anak yang ada anak kecil lah, untuk ibu bapa ya, pastikan bawalah makanan ringan, air secukupnya. Bukan apa, risau kadang-kadang dekat RNR tu penuh, beratur panjang kan. Jadi pastikan kelengkapan keperluan disediakan dengan secukupnya. Yang paling penting, terus setia bersama dengan kami di National FM. InsyaAllah pelbagai perkongsian dan semestinya hiburan yang akan kami sajikan untuk anda sambil memandu. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Channel FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 7.21 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 114 hingga 117.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa man

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu? Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah, yakni bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar.
0: Walillahil masyriq wal maghrib. فأي

Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, yakni rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui.

0: والأرض كل له قانتون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya.
0: Badi'us samawati wal ardh. Wa

0: Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dia kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan, mereka akan ingat waktu besar, kan. Dia tak sedar, kan. Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan perempuan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang. Ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan perempuan, eh. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan. Nak mudah bagi gadgetnya, kan. Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan. Berikan, tunjukkan contoh, kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan, kita boleh jadi ibu bapa yang baik, insyaAllah, eh. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Nasional FM, radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM. AJ masih lagi di sini menemani anda untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, salam hujung minggu untuk anda semua. Saya akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Dan semestinya pada waktu ini Nasional Malam akan terus menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Jadi nantikan lagu siapakah yang akan menemani malam anda pada waktu ini. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pembukaan semula pejabat pos besar lama di Blok 2 Kompleks Bangunan Sultan Abdul Samad menjadi langkah penting dalam usaha memperkukuh kedudukan Kuala Lumpur bukan sahaja sebagai hub perhubungan utama, malah sebagai bandar raya yang kaya dengan identiti dan nilai warisan. Inisiatif di bawah Dana Warisan Kuala Lumpur memulihkan aset bersejarah dan memelihara khazanah warisan untuk generasi akan datang. Pemuliharaan dijangka menarik pelancong tempatan dan antarabangsa serta menyokong pertumbuhan

bakal berlangsung dalam beberapa hari lagi. Semangat petugas Lembaga Tabung Haji serta rombongan perubatan Malaysia di Tanah Suci terus berada pada tahap terbaik meskipun berdepan jadual padat dan cabaran operasi yang semakin mencabar. Petugas Tabung Haji anggap menjaga kebajikan jemaah sebagai amanah besar seperti menjaga keluarga. Rombongan perubatan nasihatkan jemaah kekal sihat dan kongsi kit ubat asas untuk menyokong ketahanan sepanjang masyar. Persiapan kini memasuki fasa akhir dengan operasi menyeluruh bagi memastikan pergerakan dan keselesaan jemaah teratur. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan Utama 9 Malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami semestinya di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Sebentar tadi, tepat 8.35 minit malam, telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya, kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing. Kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun, ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok. Berjam-jam tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan, mereka akan ingat waktu besar, kan. Dia tak sedar, kan. Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cuma ni maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni tuan-tuan perempuan ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok tuan-tuan perempuan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan. Nak mudah bagi gadget ni, kan. Jadi jangan tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan. Berikan, tunjukkan contoh, kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan puan-puan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Rakyat, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat zaman melawati 100 syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kerja mana Amanah Rakyat itu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki itu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
5: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiyatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Thiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng, beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan Taj

Usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia pembuka untuk pilihan bersama 2.0. Kesetiaan nyanyian Sarah Raisuddin, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

semestinya yang terbaik untuk anda dalam pilihan bersama 20.0. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. 19.20 minit malam pada waktu ini, terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah waktunya, inilah jamnya yang mana kita semua nanti-nantikan di Nasional Malam dalam pilihan bersama 20.0. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati, yang mana anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain. Antaranya yang menemani saya, Mi Udang sebentar, Mi Udang Kak Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Kasturi, oh dia bagi info lah, JDT masuk gol mah, baik. Terima kasih Siti Kasturi. Oh, Haratu Faida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Mama. Me as a nurse always listen to you during when back home, to me is the best. Wow, thank you. Semoga anda terus kekal dengan frekuensi ini. Okay Faida. Siapa lagi yang menemani AJ? Noria Hawari, Izarul Azhar, Ghazali Khamis, Nur Halim, Muhammad Ghazali, Edward Amirul, Suhana, Nur Halim dari Kota Tinggi Johor hadir. Terima kasih. Tengah menjual burger baik di Kota Jaya. Ahmad Ray 7731 juga turut menemani saya. Miss Yati, thank you. Terima kasih banyak-banyak atas pemberian. Ili juga turut menemani saya, Teacher Mary, siapa lagi, Fandi Iman, Amin FBK, Keluang Man, Ahmadra, Muhammad Haikal, Syam, Muhammad Ghazali dari Malaysia, Hatiku Milikmu, wow nama awak pun kan. Mawar Anggun juga turut menemani saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama. Hai Mawar Anggun, okey ke tu? Diharapkan semuanya okey-okey lah ya. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, mungkin komen-komen saya baca tadi, panggil saya Mama. Saya AJ Aljalani, atau dikenali sebagai Mama AJ. Yang mana kalau nak tahu kenapa dipanggil Mama AJ, anda kena tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Lina Roslinda dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Shidi, Janganlah Menghancurkan. Seterusnya permintaan daripada Zainab Hussein, beliau inginkan lagu daripada Azlina Aziz, Kau Pergi Jua. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hafiq Ibrahim. Salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Nasional FM, diharapkan nak semuanya terhibur dalam pilihan bersama 20.0. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Beliau inginkan lagu daripada Fabians, Untukmu Sayang. Jadi untuk sayang-sayang semua, terus kekal dengan frekuensi ini, kerana lagu-lagu yang akan anda dengar adalah pilihan daripada sahabat kita semua. Siapa tu? Oh, ada lagi sahabat-sahabat yang baru menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Tidius, kita ada Abang Pening. Jangan pening-pening bang, abang dengan Nasional Malam insyaAllah dah tak pening. Fairul Mastura juga turut menemani saya. Sebentar, siapa lagi? Oh, terima kasih atas pemberian Ida. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, Untuk Sayang Semua, Untukmu Sayang, dari Fabians, permintaan daripada sahabat kita Afiq. Diharapkan Afiq terus kekal bersama dengan AJ, okey?

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Nampaknya pilihan pendengar kita untuk edisi hari ini, pilihan bersama 20.00, banyak lagu-lagu yang membuatkan anda rasa sayur. Jadi sama-samalah kita meraihkanlah emosi sahabat-sahabat kita ni kan. Kadang-kadang tak salah untuk kita berasa sedih, berasa sayur. Tapi jangan nak bersedih terlalu lama sampai kita lupa hidup ini masih berjalan. Kerana kita sebagai manusia, sebagai insan, kena teruskan perjalanan ini, okey? Tak salah untuk rasa kecewa, tak salah untuk rasa penat, tak salah untuk rasa terluka. Kerana setiap manusia pasti akan merasa perasaan itu. Ada masa kita rasa sedih, ada masa kita rasa gembira, ada masa kita rasa teruja, rasa marah pun ada juga kan. Jadi pelbagai emosi yang kita akan alami dalam kehidupan kita seharian. Tapi jangan biarkan emosi itu terperangkap dalam badan kita. Contohlah lagu-lagu tadi kan, semuanya sedih-sedih. Jangan biarkan kesedihan itu menyelubungi diri anda dan membuatkan anda terhenti seketika di situ. Jangan. Kalau nak berhenti boleh untuk meredakan perasaan, tapi jangan berhenti selamanya. Teruskan melangkah, teruskan kehidupan anda, kerana di hadapan itu nanti pasti ada cahaya yang membuat akan anda gembira. Jadi AJ, aka Mama AJ, mengharapkan anak-anak mama semua yang sedang bersedih pada waktu ini akan rasa gembira pada suatu hari nanti, okey? Jadi diharapkan semuanya terhiburlah dalam pilihan bersama 20.00. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani saya di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harapkan semuanya terus menjadi kuat dalam menjalani kehidupan anda seharian ini, okey? Antaranya kita ada Intan. Wow, Intan Azilia turut menemani saya. Seterusnya kita ada Kelantan FM juga. Abel gitu. Jam Said juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Ika Buti. Saya niaga kat pertama komplek, masih kat kedai lagi ni. Okey Ika, diharapkan semoga dipermudahkan lah ya. Perniagaannya meningkat apabila mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya siapa lagi? Aris Azwan juga turut menemani saya. Jam Said, Miss Yati. Untuk pengetahuan semua, Miss Yati di live TikTok Nasional FM ni ada sedikit masalah. Jadi dia dah berkongsikan kepada pendengar-pendengar yang lain yang sedang menonton live TikTok. Alhamdulillah ada solusinya. Jadi anda nak tahu, kenalah tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kerana perbualan di live di udara berlainan berbanding dengan di live TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berinteraksi, berkenalan bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain, apa kata anda tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati, sambil tap-tap, sambil share, sambil like, sambil mendengarkan lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.00. Baik, kita terus berhibur lagi. Jangan cakap banyak AJ, kerana rakan-rakan kita pada waktu ini ingin mendengar lagu-lagu mereka yang akan menemani mereka pada malam ini. Baik, lagu ini permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida, dengan ucapan moga sihat semuanya. Beliau inginkan lagu daripada Sharifah Aini, Suasana Hari Raya. Seterusnya permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Aiman Siddiq, Cinta Terakhir bersama dengan Syazmin. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Princess Su. Beliau inginkan lagu daripada Shania Twain, You're Still The One. Anda sentiasa nombor satu di hati Mama AJ. Terus setia teman-teman kita pada malam ini sehingga 12.30 malam dalam pilihan bersama 20.00.
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 20.00 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam. When I first saw you.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaikullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Untuk Pilihan Bersama 2.0, undiannya dibuka di muka buku melalui poster Pilihan Bersama 2.0 yang mana admin dah upload ataupun memuat turun poster tersebut bermula pukul 9 pagi. Jadi anda bolehlah memberi komen pada poster tersebut. Tapi untuk edisi malam ni dah tutup lah ya. Kerana dah banyak dah permintaan daripada sahabat-sahabat pendengar Setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani pada malam anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, boleh untuk membuat undian pada esok hari. Okey, kerana setiap malam di Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0 sentiasa ada. Itulah keunikannya Nasional Malam, kerana ada Pilihan Bersama 2.0. lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0 yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Liu San Liu. Beliau inginkan lagu daripada Queen, I Want to Break Free, yang mana lagu ini buat hiburan bersama isteri tersayang. Yelah, maklumlah kan, cuti kan, sambil-sambil santai mendengarkan Nasional Malam ni kan, di Bagan Lalang, dan buat hiburan keluarga dan teman-teman yang berada di Sandakan, Kunat dan Sempurna Sabah, serta rakan-rakan sahabat pendengar Setia Nasional FM Sentiasa di Hati, di mana jua anda berada. Selamat beristirahat bersama ahli keluarga. Semoga semuanya baik-baik aja, sihat walafiat hendak dan ceria-ceria selalu. Panjang ucapan sahabat kita. Terima kasih Liu San Liu. Mungkin ada di antara anda pada waktu ini yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Ada juga sahabat-sahabat kita yang santai-santai di rumah sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan daripada anda semua. Ataupun ada yang sedang meniaga mencari rezeki. Maklumlah, cuti kan, mesti kita nak kaut keuntungan lebih sikit. Alhamdulillah, semoga dipermudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Waalaikumsalam Ash. Itu antara sahabat lah yang menemani AJ, baru saja menemani saya di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Okey, baik, kita terus berhibur. Lagu ini permintaan daripada Siti Salwa dengan ucapan untuk anak Afrik dan Ida, dengan ucapan selamat malam jumpa raya Hari Raya Aidil Adha nanti. Beliau ingatkan lagu daripada Ella. Lagu apa tu? Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

kenang jua nyanyian Ziana Zin, permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal dengan ucapan salam ceria buat semua. Diharapkan semuanya ceria-ceria mendengarkan Nasona Malam pada waktu ini bertemankan saya AJ Ala Jalani di sini bermula 6 petang tadi sehinggalah insyaAllah 12 tengah malam. Yang paling penting, radio ini yang anda dengar, frekuensi ini akan terus bersiaran kerana Nasional FM radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti menghiburkan anda, pada masa yang sama berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Jadi betul dah ni, jangan tukar frekuensi, terus lekat rapat bersama dengan kami, terutama cuti sekolah ni kan. Maklumlah mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun nak pergi ke destinasi untuk bercuti. Hati-hati ketika memandu. Terima kasih menjadikan Nasional FM ni sebagai teman pemanduan anda. Sebut pasal cuti sekolah ni kan, kalau zaman dulu-dululah, zaman AJ sendiri kan, bila cuti sekolah besok pagi tu terus boleh bangun awal, mak abah tak payah kejut. Sebab apa? Nak main sama-sama dengan kawan-kawan. Tapi sekarang ni berbeza sikit anak-anak saya. Tak tahulah anak-anak anda kan, bila bangun ni kan, kalau kita tak ada aktiviti ataupun pergi bercuti, mereka lebih kepada phone, gadget kan. Macam mana tu? Macam mana nak seimbangkan tu? Dah lah cuti sekolah, sebenarnya masih cuti sekolah lah yang mereka boleh main peralatan tu kan. Kerana itulah sebagai ibu bapa, jadikan nak cuti yang ada ni peluang untuk kita bersama-sama anak kita melakukan aktiviti yang sihat. Contoh, masak bersama, kemas bersama, macam Siti Salwa tadi. Cuti-cuti ni dia berkemas bersama dengan anak-anaknya. Jadi apa saja aktiviti yang anda lakukan, buatlah bersama dengan orang yang tersayang dengan masa cuti yang ada ni. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0 kerana pada pukul 10.30 minit petang nanti kita akan ikuti Layar Maya. Jadi kita berhibur dulu sebelum dengar drama, okey? Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Kak Ramlah Ram kita. Tajuk lagunya Rindu Itu Menyeksakan. Faham? Perasaan rindu itu, nak pula kita rindu dengan orang yang telah tiada lagi lah, sangat menyeksakan. Lagu ini buat hiburan bersama pendengar setia Nasional FM dan juga sahabat-sahabat di TikTok Nasional FM serta keluarga kelab sahabat pendengar setia Perak FM, anak menantu dan suami yang e-hailing Sri Iskandar dan juga DJ di Konti. Saya lah tu dengan ucapan selamat berhujung minggu. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Seterusnya, permintaan daripada siapa ni? Easy Z dengan ucapan semoga terhibur. Selamat malam untuk semua. Moga ceria selalu. Beliau inginkan lagu daripada siapa ni? Mojek. Seterusnya, Zinaka dan juga Zamir dalam Diam. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita sama-sama ikuti Layar Maya dengan tajuk Kerana Mata yang diterbitkan oleh Wahida. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ya Allah, Kau pemudahkan urusan aku pagi ini, ya Allah. Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik, dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi. Bolehlah simpan duit nak baiki bumbung rumah yang bocor ni.
3: Layar Maya minggu ini berjodoh Kerana Mata, arahan Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Bang, tengoklah bang. Habis-habis motor duk keluar masuk lalu depan rumah kita ni, ha? Pagi-pagi nak tenangkan fikiran pun tak boleh. Bingit telinga saya ni, tahu tak?
1: Dah nama pun orang niaga, Gaya. Mana ada orang niaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
0: Rezeki apanya kalau pagi-pagi dah gagu ke tenderaman jiran? Saya tengokkan dia tu, bang. Sejak meniaga nasi lemak ni, bukan main sombong lagi. Terperap dekat dalam rumah tu.
1: Tak semestinya tak keluar rumah tu sombong, Cik Gaya, oi. Dia tak keluar tu sebab sibuk nak buat persiapan untuk meniaga. Banyakkan istighfar, Gaya.
0: Alah, setakat nasi lemak. Takkanlah sampai tak ada masa nak bertegur sapa dengan jiran.
1: Orang meniaga ni kena masak banyak. Tak macam awak tu masak. Ha? Tak sampai sejam dah siap semuanya. Kita ni patut sokong anak muda rajin macam dia tu.
0: Iya ke rajin? Tah-tah ada bantuan lain.
1: Bantuan lain? Apa maksud awak ni, Gaya?
0: Yelah, bang. Abang tak rasa pelik ke, bang? Gerai Pak Mat kat depan tu, ha, dah mula lengang tau sejak Asma tu meniaga daripada rumah. Pak Mat tu dah berpuluh tahun meniaga kot. Dah ramai dah orang tahu macam mana masakan dia, sedap ke tak.
1: Saya tengok ada je orang pergi kedai Pak Mat tu.
0: Iyalah, memanglah ada, tapi tak seramai dulu. Sebelum ni orang beratur panjang kalau nak beli nasi lemak dia. Tapi sekarang ni abang tengoklah apa dah jadi. Takkanlah nasi lemak budak setahun jagung tu boleh kalahkan orang berpengalaman macam Pak Mat tu. Ha, ni mesti ada ni, Pak.
1: Ayah, jaga mulut awak tu, eh. Jangan nak tuduh budak tu bukan-bukan pula.
0: Eh, saya tak tuduh. Abang tak tahu. Bang, semalam kan saya nampak dia tabur sesuatu kat depan pagar rumah dia tu, bang. Ha, entah.
1: Astaghfirullahalazim. Awak ada tanya semua ke apa yang dia tabur tu? Kalau tak tahu apa-apa, jangan menuduh. Jatuh fitnah nanti. Ayuh.

0: Kamu tengoklah gerai Pak Mat ni. Dah pukul 9 pagi. Tapi nasi lemak dalam periuk ni masih banyak lagi. Selalunya pukul 8 pagi dah habis.
1: Banyak lagi nasi lemak ni, Pak Mat. Lebih daripada separuh periuk ni.
0: Dah lama dah Pak Mat berniaga. Inilah kali pertama jualan nasi lemak tak habis. Semalam pun tak habis.
1: Sabarlah, Pak Mat. Mungkin orang nak ubah selera kot. Atau belum keluar beli sarapan lagi, ha? Kejap lagi ramailah tu yang datang.
0: Kamu tahu, Mila. Gerai ni bukan sekadar tempat Pak Mat cari makan. Tapi dekat sinilah tempat Pak Mat bertemu dengan arwah isteri. Dan dekat sini jugalah arwah teman dengan Pak Mat berniaga sejak awal perkahwinan kami. Dengan hasil jualan nasi lemak ni lah kami dapat besarkan anak-anak. Hantar mereka belajar sampai ke universiti. Dulu orang sanggup beratur semata-mata nak rasa sambal ikan bilis Pak Mat. Tak pernah dengar orang murungut walaupun terpaksa beratur lama.
1: Yelah, nasi lemak Pak Mat memang legend. Arwah mak saya dulu pun dia pernah ada cerita. Dia suka sangat nasi lemak Pak Mat.
0: Tapi sekarang hati tua ni mula rasa macam orang dah tak suka apa yang Pak Mat buat. Bila Asmah tu berniaga, sekelip mata pelanggan Pak Mat lari. Pak Mat tak marah. Tak marah dia berniaga. Tapi pelik. Takkanlah dalam masa tak sampai sebulan dia berniaga, semua pelanggan tetap Pak Mat boleh hilang macam tu je.
1: Itulah Pak Mat. Saya pun heran juga. Tapi saya ada dengar tu Pak Mat, Kak Gaya ada cerita.
0: Cerita apa?
1: Dalam grup WhatsApp kami lah Pak Mat. Gaya tu ada beritahu. Dia syak si Asma tu ada sesuatu Pak Mat.
0: Ada sesuatu? Apa?
1: Alah, bukan sedap sangat pun nasi lemak dimasaknya tu. Sebab ada sesuatu tu lah orang semua berduyun-duyun pergi beli nasi lemak dia.
0: Mana kamu tahu tak sedap? Dah pernah rasa ke?
1: Mestilah Pak Mat. Dahlah nasi lemak dia tu kurang berlemak. Berderai pula tu. Sambal pun terlebih masin. Telur rebus tu berlampat tu Pak Mat. Kacang goreng langsung tak ada. Tak macam nasi lemak yang Pak Mat buat. Lengkap serba-serbi. Mesti adalah tu Pak Mat.
0: Ish, biar betul Mila. Patutlah pelanggan tetap Pak Mat lari. Tak sangka si Asmah tu sanggup buat macam tu.
1: Ha, itulah pelik kan. Pak Mat yang dah berniaga berpuluh tahun ni pun boleh kalah dengan dia yang baru nak mula berniaga. Lepas tu berniaga pula dari rumah je. Kita tak tahu tahap kebersihan tu macam mana.
0: Pak Mat ni susah sikit sebenarnya nak percaya benda-benda kurafat ni Mila. Tapi boleh tengok kat dalam gerai sekarang, susah pula Pak Mat nak menidakkan hal tu.
1: Ha, itulah. Pak Mat, Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
0: Ha, baguslah macam tu. Kita bukan dengki. Tapi eloklah berhati-hati dari sekarang.
1: Iyalah Pak Mat. Benda tak elok, lebih baik kita benteras mulai sekarang. Takut nanti kita pun sama-sama bersebahat.

0: Banyak beli barang nampaknya. Penuh bakul.
1: Kak Gaya, Kak Mila.
2: Mestilah banyak Gaya. Dia kan meniaga kencang sekarang.
1: Tak adalah, biasa je Kak. Ni beli barang stok untuk besok. Alhamdulillah Kak, adalah sikit-sikit.
0: Asma, lama betul lah aku tak nampak kau keluar rumah. Kalau sebelum ni selalu juga kan kita ada borak-borak.
2: Alah kau ni Gaya. Orang tengah sibuk sekarang ni kan. Apalah nak diherankan. Betul tak Asma?
1: Macam itulah nampaknya Kak. Sekarang ni saya banyak terima tempahan dari pejabat. Tempahan pula kadang-kadang lebih daripada 50 pek saya kena siapkan. Sampai tak cukup tangan rasanya.
0: Kalau macam tu kau kena cari pembantu tu. Kalau nak pembantu, akak pun boleh tau.
1: Setakat ni saya boleh uruskan sendiri Kak. Nanti kalau saya betul-betul perlukan membantu, akaklah orang pertama yang saya cari.
2: Jangan lupakan Kak Mila juga
1: InsyaAllah Kak Mila boleh.
0: Asma, akak dengar ramai orang puji nasi lemak kau tu. Rasa sambalnya memang sedap lah, sedap lain macam. Jauh bezalah daripada nasi lemak Pak Mat tu yang dah berpuluh tahun meniaga tu. Apa ramuan rahsia? Kongsilah dengan kami juga, Kak Mila.
1: Mana ada ramuan rahsia, Kak? Saya cuma ikut resepi arwah nenek saya je. Yang penting, kita ni nak meniaga, kena ikhlas memasak. Macam apa tu orang cakap? Masak dengan penuh kasih sayang. Macam itulah.
0: Ikhlas tu memanglah. Tapi kebersihan tu pun penting juga, kan, Kak Mila? Maklumlah, meniaga kat rumah ni kadang-kadang kita terlepas pandang hal-hal yang mistik.
2: Betul tu Gaya. Kadang kita tak sedar perubatan tu sebab dah rasa syok tengok duit banyak kan.
1: Jap. Mistik? Apa maksud akak ni?
0: Tak adalah. Tak ada apa-apa. Maksud akak kebersihan dapur tu. Nanti akak senang nanti akak singgah rumah kau lah ya. Akak nak tengok juga dapur hebat Asma tu. Orang meniaga banyak kan. Mestilah saiz dapur tu pun bukan calang-calang. Bukan macam dapur biasa kan.
1: InsyaAllah Kak. Saya ni jual makanan. Nak bagi orang makan. Memang kena jaga kebersihan. Takpelah nanti kalau akak nak datang. Bagi tahu je. Telefon saya nanti ya.
2: Yelah. Kami balik dululah . Lama pula kita ni berborak. Tak berasa pula dapur tengah hari kita ni.
0: Jom kita balik.

0: Tadi saya singgah kedai Pak Mat. Saya tengok dia termenung panjang. Kesian pula saya tengok dia. Macam banyak masalah ya.
1: Dah kenapa nak kesian kat dia pula? Bang, Pak Mat tu dah banyak duit lah bang. Dah berniaga berpuluh tahun tu. Duit dia mesti dah berkepuk-kepuk dah dalam bank. Tak ada apalah abang nak risau pasal Pak Mat tu bang.
0: Bukan pasal duit. Tapi kasihan pasal gerai dia tu lah. Makin lengang pula sejak akhir-akhir ni. Dia ada madu tadi. Katanya macam gerai tu terkena sesuatu. Dia ada sebut pasal asma.
1: Ha, nampak tak? Bukan saya seorang je lah yang perasan bang. Abang pun dah nampak kan? Bang, orang yang berniaga berpuluh tahun tiba-tiba je. Pelanggan dia lesap. Dia sebutkan budak seorang tu lah. Potong jalan.
0: Siapa? Asma?
1: Iyalah pasal siapa lagi? Saya cakap pasal dia lah. Kan hari tu saya dah beritahu abang. Sejak Asmah tu berniaga, dah ramai tu abang orang tak singgah dah kedai Pak Mat tu. Saya cakap tak percaya. Ha, sekarang abang sendiri dah nampak dah depan mata abang sendiri.
0: Ada bukti ke? Selagi tak ada bukti, jangan pula kita menuduh yang bukan-bukan.
1: Eh, abang ni nak bukti segala. Abang, tak apa, abang tunggu je. Nanti satu hari, mesti akan pecah juga rahsia Asmah tu ada guna sesuatu.
0: Dah lah, kaya. Saya nak sambung susun pasu bunga awak tu. Nanti tak susun elok-elok, awak marah saya pula.
1: Yelah. Susun pasu tu susun pasu je bang. Mata tu jaga sikit eh. Jangan nak jeling-jeling pula dekat rumah depan tu.
0: Eh, kena juga.
1: Yelah.

0: Tuan Santan ni ya, selalunya dia ada dekat sini. Allah, maaf pakcik, pakcik. Minta maaf pakcik, saya tak sengaja pakcik. Saya tadi tengah cari. Lah, Pak Mat.
1: Asma. Tak apa, tak apa. Pak Mat pun tengah mengelamun agaknya tadi. Itu yang tak perasan ada orang kat depan.
0: Ini bungkusan Pak Mat ke? Saya minta maaf sekali lagi ya, Pak Mat. Oh, Pak Mat pun beli barang tu menyaga juga ya? Bukankah selalu ada pembekal yang hantar terus ke gerai Pak Mat?
1: Pembekal hantar kalau kuantitinya banyak. Sekarang ni Pak Mat beli sikit je. Dah tak perlu stok banyak macam dulu.
0: Kenapa Pak Mat? Pak Mat tak sihat ke? Saya minta maaf ya Pak Mat, sebab dah jarang sangat datang ke gerai Pak Mat macam sebelum ni. Bukan apa, saya sibuk sikit dekat rumah.
1: Pak Mat sihat, alhamdulillah. Cuma gerai tu makin kurang orangnya. Pak Mat dengar perniagaan Asma makin maju sekarang ya. Sampai ada rider ambil tempahan.
0: Alhamdulillah, rezeki Pak Mat, kebetulan je tu.
1: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak berniaga ni?
0: Kenapa Pak Mat tanya saya macam tu? Mestilah saya ikhlas Pak Mat. Saya ni kan ibu tunggal. Saya ni tak ada sumber pendapatan lain Pak Mat. Hasil berniaga itulah yang saya gunakan untuk besarkan anak-anak saya. Tapi kenapa Pak Mat tiba-tiba tanya ni? Ada orang cakap apa-apa ke pasal saya?
1: Tak ada apalah Asma. Pak Mat cuma tanya je.
0: Pak Mat, kalau ada apa-apa yang kurang berkenan dekat hati Pak Mat tu, saya betul-betul minta maaf dengan Pak Mat. Saya tak pernah pun berniat nak bersaing dengan Pak Mat ataupun siapa-siapa pun Pak Mat.
1: Yelah Asma, Pak Mat pun nak minta maaf kalau kata-kata Pak Mat tadi buat kamu terasa hati. Pak Mat balik dulu ya.
0: Baiklah Pak Mat. Pak Mat hati-hati ya.

0: Hangat betul grup WhatsApp taman kita hari ni, Raya. Berdesuk-desuk Maxi masuk sampai lenguh jawi aku ni.
1: Itu Raya aku nak. Bila?
0: Memang aku nak pastikan kegiatan si Asma tu terbongkar. Biar semua orang buka mata. Eh, kau ada tengok tak gambar yang aku hantar tadi, ya? Yang nampak bayang-bayang kat belakang dia waktu maghrib tu.
2: Ya, ada. Aku tengok. Memang nampak mencurigakan lah. Dengan asap berkepul-kepul. Ih, entah apa lain dia bakar ni waktu senja-senja macam tu, eh?
0: Ya, entahlah, Mila. Tapi kan, kalau waktu dah macam tu baru nak berasap, takkanlah bakar sampah kot.
2: Betul juga kan. Alah, sampah tu boleh je kalau nak bakar petang-petang kan. Itulah suka sangat buat kerja kotor. Tapi kan Gaya, gambar tu macam gabu sikit lah. Tak jelas sangat lah muka si Asma tu.
0: Eh kau ni, Datuk, takkanlah aku nak pergi hala telefon tu kat betul-betul batang hidung dia. Kau ni agak-agak lah, Mila.
2: Eh tak adalah sampai macam tu. Eh tapi kan Gaya, kau tak ada ke rasa bersalah ke? Eh lah, kalau lah kan. Ini aku kata kalau eh. Kalau benda ni tak betul, bukan jadi fitnah.
0: Eh, kau ni Mila. Tadi kau yang beria sangat, Datu. Aku ni buat semua ni demi untuk keselamatan penduduk taman kita ni juga tau. Takkanlah nak tunggu sampai dah ada orang kena buatan, baru kita nak bertindak. Aku cuma menyampaikan apa yang aku nampak. Salah ke?
2: Tak adalah. Tak salah. Eh, betul sangat dah tu. Cuma aku risau sikit je.
0: Hei, kau tengok ha. Masuk mesej lagi ni. Kau tengok ha. Pak Mat bagi respon ha. Tengok. Terima kasih info ha. Mila, kan aku dah kata dah, semua orang mesti puas hatilah dengan apa yang aku buat ni ha.
2: Wah, Pak Mat pun dah percaya. Habislah kau Asma kali ni.
0: Memang habis. Aku nak tengok sejauh mana pelaris dia tu boleh bertahan dengan kebenaran yang aku akan sampaikan ni. Ha, jom, Mila. Apa lagi? Kita tambahlah. Perisa ke garam ke apa, bagi sedap lagi kat grup sebelah tu. Ha?
2: Ni, Gaya. Tengok ni. Ada orang hantar stiker tangkal pula. Memang kena betul lah dengan cerita kau tu.
0: Itulah aku kata. Orang taman ni kan, kau buat-buat macam ni, cepat je orang tu tangkap. Padahal aku baru bagi sikit je umpan ada.
3: Hai, apa yang seronok sangat tu? Sampai saya balik pun awak tak sedar.
0: Bang, awal pula abang balik ni bang. Tak ada apalah bang ni ha. Mila ni dia buat cerita kelakar tu yang saya gelak tu.
2: Cerita pasal kucing Gaya semalam.
3: Kucing? Sejak bila pula awak bela kucing Gaya? Tadi saya singgah gerai Pak Mat. Kecoh sana sini orang cakap pasal orang taman ni berniaga guna pelaris.
0: Ha, jadi abang pun dah tahulah ya. Mila, dah jalan dah. Itulah bang, saya dah kata dah Asma tu guna pelaris. Tapi abang ni tak nak percaya cakap saya. Sekarang satu taman dah tahu kan.
3: Ya, bagi telefon awak tu kat saya sekarang.
0: Kenapa pula abang ni, barang peribadi saya lah. Tak boleh lah bang, kenapa nak bagi pada abang pula.
3: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
0: Abang,
3: bagi.
0: Tak boleh abang.
2: Hamdan, Gaya. Gaya, bagi je lah. Aduh,
3: Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Gaya, awak sedar tak apa yang awak tulis ni? Awak dah gila ke Gaya?
0: Gila apa ni abang ni? Saya dah cakap benda yang betul dah. Abang tu dia buta. Yang abang ni asyik nak bela dan dia tu kenapa?
3: Awak tahu tak gambar yang dibakar berasap tu apa? Dah?
0: Dia tahu.
3: Dia kata dia bakar sarang penyengat sebab takut kena pada anak jiran. Dan benda yang tanam di belakang rumah itu, dia tanam serai dan pokok kunyit.
2: Tapi Abang Hamdan, apa pula yang dia tabur kat depan rumah itu?
0: Apa?
3: Itu pun korang perhatikan. Dia tabur racun siput sebab sayur-sayur yang dia tanam tu habis rosak sebab siput tu. Dia tu pendapatan tak seberapa. Sebab tu sayur pun dia tanam sendiri, boleh berjimat. Kenapa busuk sangat hati kamu berdua ni?
2: Tapi macam mana Abang Hamdan tahu semua tu?
3: Tadi saya tanya Asmah masa selisih kat simpang depan. Daya, awak tahu tak? Apa yang awak buat ni boleh menyebabkan asma tu hilang punca rezeki tau.
0: Eh, lantaklah bang. Dia yang cari pasal. Siapa suruh dia meniaga sampai gerapak mat tu jadi sunyi? Saya buat semua ni sebab nak jaga taman kita ni.
3: Ah, itu je lah yang awak ulang-ulang. Nak jaga taman? Jaga taman dengan cara memfitnah ke? Ha? Esok, awak pergi jumpa Asma dan minta maaf depan-depan. Kalau tak...
0: Kalau tak apa? Kalau tak, apa nak cerai dengan saya ke?
3: Jauh sangat sangkaan kamu tu. Saya akan bawa telefon awak ni ke balai polis sebagai bukti awak penyebab fitnah kalau Asma buat laporan. Saya tak akan bersubahat dengan isteri yang busuk hati macam ni.
0: Abang sanggup buat macam ni sebab perempuan tu ke? Oh, Mila.
3: Dah berapa kali saya nasihatkan awak. Tapi awak masih tak insaf. Dosa memfitnah lebih buruk daripada membunuh tau.
1: Gaya, aku balik dululah. Maafkan saya, Abang Hamdan. Gerak dulu, ya.
0: Eh, Mila. Mila, tinggal aku. Mila.
3: Gaya, rezeki yang semua dapat tu dah ditentukan Allah. Dia kerana mata yang suka mencari kesalahan orang, sanggup awak buat semua ni. Awak tak fikir dosa? Tak takut dengan balasan Allah?

0: Astaghfirullahalazim, bang. Abang, apa yang jatuh tu, bang? Abang ni jangan macam-macam tu, bang. Apa pun terjadi, saya takkan minta maaf dengan Asmah tu. Bang? Oh, abang. Abang kenapa diam ni, bang? Bang? Bang? Abang? Bang? Bang? Ya Allah. Abang, bang, bang. Abang kenapa ni, bang? Abang tolong. Bang, bang, bang, bang. Abang, ya Allah, tolong. Tolong, suami aku pingsan. Ya Allah, tak ada orang ni macam mana. Mila, Mila, tolong aku. Ya Allah, tolong.
1: Kak Gaya, Kak Gaya. Kak Gaya kenapa ni bising-bising ni? Nek. Saya dengar. Ya Allah, ya Allah. Abang, abang boleh kenapa ni, Kak?
0: Kak pun tak tahu kenapa. Tiba-tiba je Abang Hamdan ni diam senyap je, rupanya dia rebah.
1: Ya Allah, abang. Kak sabar, Kak sabar. Kejap-kejap, Kak. Saya hubungi ambulans sekarang ni, Kak. Sabar, ya.
0: Abang, abang, abang, abang, saya minta maaf, abang, abang.

0: Ya, macam mana dengan Hamdan?
1: Pak Mat, doktor cakap Abang Hamdan kena serangan jantung. Tapi masih awal lagi. Nasib baiklah Asma cepat bertindak. Masa tu saya dah tak tahu nak buat apa dah, Pak Mat.
2: Kak Gaya, ni Asma ada belikan akak air, eh? Akak minum dulu, eh? Pak Mat, Pak Mat dah lama sampai ke?
0: Adalah dalam 5 minit.
1: Asma, terima kasih sebab tolong akak. Akak sebenarnya malu dengan Asma.
2: Malu? Sebab apa akak nak malu?
1: Sebenarnya akak dah fitnah Asma dalam grup WhatsApp taman kita ni. Akibatnya ramai jiran yang bencikan Asma.
3: Fitnah? Astaghfirullahalazim. Jadi apa yang kamu hantar dalam grup WhatsApp selama ni, rekaan semata-mata lah, Gaya?
1: Pak Mat, ya Pak Mat. Abang Hamdan pernah beli nasi lemak Asma. Dan Abang Hamdan beri dia sangat puji nasi lemak tu sedap. Sedap sangat, kata dia. Saya cemburu lah, Pak Mat. Sebab sakit hati, saya sebarkan cerita dalam grup taman ni supaya semua orang taman ni percaya pasal pelaris tu.
2: Macam ni lah, Kak. Sebenarnya saya dah tahu lama dah pasal ni, Kak. Kak Mila pun tadi ada hantar screenshot grup tu pada saya.
1: Ha? Mila? Mila? Kau yang hantar pada Asma ke?
4: Ya, Gaya. Sejak Abang Hamdan tegur perbuatan kita semalam tu kan, aku betul-betul rasa berdosa lah.
1: Asma, Asma dah tahu, tapi Asma masih juga nak tolong akak. Akak ni orang yang fitnah Asma, tahu.
2: Tak apa, Kak. Arwah mak saya pernah pesan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya balas kejahatan yang orang buat, apa bezanya saya dengan orang tu?
1: Asma, akak betul-betul minta maaf kan, Asma. Akak dengki dengan rezeki Asma. Hitamnya hati akak ni, Asma.
4: Asma, Kak Mila pun nak minta maaf sebab sama-sama bersubahat. Saya pun nak minta maaf juga pada Pak Mat. Sebenarnya saya pun pernah fitnah pasal gerai Pak Mat. Kononnya gerai Pak Mat kena sita sebab dapur kotor. Sebab itulah ramai pelanggan lari. Pak Mat, ampunkan saya, ya Pak Mat.
0: Aku pun dah lama tahu pasal cerita ni, Mila. Tak apalah, aku pun dah redha. Dah maafkan kamu, Mila. Lagipun aku ni dah tua, tak daya nak balas perbuatan orang.
2: Kak Gaya, Kak Mila, Pak Mat, bagi saya, semua yang berlaku ni ada hikmahnya. Saya dah maafkan semuanya.
0: Alhamdulillah. Asma, memandangkan Pak Mat pun dah tak larat nak berniaga, apa kata kamu pindahkan perniagaan nasi lemak tu ke gerai Pak Mat?
2: Hah? Ya Allah. Betul ke apa Pak Mat cakap ni, Pak Mat? Allahuakbar. Pak Mat, tapi saya...
0: Tak perlu risau, Asma. Pak Mat yakin kamu boleh uruskan gerai tu.
1: Betul cakap Pak Mat tu, Asma. Nanti akak tolong Asma promosikan gerai tu, ya, adik?
4: Kami sama-sama akan promosikan yang baik-baik aja. Kami janji.
2: Ya Allah, terima kasih. Terima kasih semua.
5: Demikian Layar Maya minggu ini berjudul Kerana Mata, dibintangi oleh Linda Hashim sebagai Asma, Rosnah Johari sebagai Gaya, Syahrul Nizam Nor sebagai Hamdan, Rahim Omar sebagai Pak Mat dan K. Maria sebagai Mila. Skrip Nukilan Nurul Makrof. Layar Maya minggu ini arahan Wahidah Muhammad Yaakob.

0: sentiasa di hati.
1: Baba, Mina.
2: Cepatlah,
1: nanti kita
2: kakak.
1: Jumpa lagi tau. Hai, Mama. Mama, Mama, hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak buat kat sekolah nanti. Mama nak dengar.
2: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah buat kereta ni kan?
1: Okey, Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke, Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke, Mama?
2: Tak payahlah, kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey, Mama. Daddy. Kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
2: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata, mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, ya, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah dia tu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi, ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, Setor Pengangkutan Darat Barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golemie pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
4: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kubur. Makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
5: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun, terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata sekelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kau Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global semua flotila menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergu lelaki profesional negara Gozi Fair Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Sowoyik 21-18-21-12. Disampaikan taja utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. 11.14 minit malam pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di National Malam. Terima kasih kerana masih lagi setia. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok National FM, sentiasa di hati. Dan juga sahabat-sahabat yang sentiasa menemani saya dengan komen-komen mereka di Facebook National FM, sentiasa di hati. Antaranya, siapa tu? Kita ada Lina Rose Linda. Assalamualaikum. Selamat bertugas di hujung minggu. Malam ni layan bola final Piala Malaysia. Tapi National FM sentiasa di hati tetap on. Wah. Ada juga sahabat-sahabat yang di live TikTok berkongsi mengenai maklumat ataupun info bola sepak Piala apa, final Piala Malaysia pada malam ini. Katanya Johor menang ya. Tahniah JDT. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Nasri. Assalamualaikum. Kepada semua pendengar National FM, diharapkan dalam keadaan terbaik, sihat ceria sentiasa. Teruskan kesetiaan anda bersiaran bersama dengan penyampai di National FM. Terima kasih Nasri. Rashida Eddy juga turut bersama dengan saya. Assalamualaikum. Semoga dipermudahkan, selamat berhibur sambil senyum semuanya mendengarkan National FM. Baik, senyum itu satu sedekah dan senyum itu juga membuatkan anda lambat tua. Petua lah kiranya. Lambat tua, jadi nampak sentiasa nampak muda. Jadi apa kata sambil anda mendengarkan National Malam ni sambil tersenyum sendiri. Lagi-lagi bila dengar lagu-lagu pilihan anda dari pendengar setia National FM. Seterusnya siapa lagi kita ada? Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Zainab Hussein, selamat bersiaran. Teman nak berteman kita pada malam ini. Diharapkan anda terhiburlah ya dalam pilihan bersama 2.0. Noksi Moxes juga turut menemani saya. Biah-biah. Siapa lagi tu? YB Raja Tun Dr. Philip.

0: Cik Maling. Kenapa tu Siti Kasturi awak ketawa? Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Alice Raymond dari Kuching Sarawak, selamat malam untuk semua. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Terima kasih. Selamat hujung minggu buat rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Muhammad Azhar Harun juga turut menemani saya. James Pengiran. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Siti Salwa. Wow. Di live TikTok pun dia teman saya. Di muka buku pun teman juga. Assalamualaikum Mama AJ. Waalaikumsalam, berjumpa lagi kita di Nasional FM sentiasa di hati. Siti Salwa dari Kedah hadir diri. Terbaik layan hujung minggu 6.12 sambil mengemas nak raya ni. Mama tetap on nak radio. Lagu-lagu best pilihan bersama 2.0 mantap. Semoga AJ sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya pada hari ini. Amin. Semoga Siti Salwa dan juga semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini dipermudahkan segala urusannya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di live TikTok Nasional FM. Antaranya kita ada Ibra Angels, Aiza Sorimachi, siapa lagi? Virginia Vanessa, Gwen, Mida 23, Fiza Riza, Rahim Marvelous, Ash. Seterusnya kita ada Manja, Rahim Mazarul, Oscar Moon, Yen Ada, Fiza. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki. Api Belox pun ada juga. Muhammad Aizi. Seterusnya siapa lagi tu? Irma Hairini. Baik, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada siapa tu? Ahmad Suhaili. Beliau inginkan lagu ini, Heaven dari Bryan Adams. Jadi terus setia bersama dengan AJ, okay?
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Pada Fauzia Latif, permintaan daripada sahabat kita Ila Hidayah. Dah ada dah sahabat kita yang akan menemani anda dalam geng burung hantu. Nak tahu siapa? Sebentar. Sebentar saja lagi saya akan kongsikan kepada anda. Baik, 11.28 minit malam pada waktu ini. Lagu itu ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati, dan juga ditujukan buat keluarga yang berada di Tanah Merah Kelantan. Tak lupa juga buat semua pendengar setia Nasional FM, semoga terhibur dan ceria selalu di samping insan tersayang. Ya, waktu inilah, pada masa inilah, cuti sekolah kan telah bermula. Waktu malam santai-santai inilah waktu untuk anda bersama dengan orang yang tersayang. Jadi rebutlah, ambillah peluang keemasan ini untuk bersama dengan orang yang tersayang, untuk kita buat satu memori bersama dengan beliau. Mungkin pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan, sama ada pergi bercuti ataupun makan bersama. Kalau tak nak keluar modal lah, mungkin boleh membuat aktiviti bersama di rumah seperti memasak, membasuh baju dan sebagainya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok atas perkongsian rezeki yang diberikan. Dan juga siapa tu, ada satu nama yang jarang untuk AJ lihat, Lady Heda. Salam perkenalan daripada AJ. Kamal Mat juga hadir, terima kasih angkat tangan dia. Baik, Liana turut menemani saya. Kita Pengayu juga banter. Siapa lagi yang menemani AJ? Teacher Mary, Aizah, sorry masih semestinya, kerana terima kasih banyak-banyak Aizah kerana masih lagi setia bertemankan saya pada malam ini. Teman berteman kita pada malam ini sehingga 12.30 malam nanti bersama dengan AJ lah. Rakan penyampai, terus temani mereka, okey? Kerana Radio Nasional FM ini bersiaran 24 jam tanpa henti. Baik, kita terus berhibur lagi kerana banyak lagi pilihan bersama 20.00 daripada pendengar setia kita, yang mana lagu ini permintaan daripada Humaira Mat Syahid dari Kuala Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Chris Dayanti, Aku Wanita Biasa. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Syamak Wira. Beliau inginkan lagu daripada Fotograf, Di Alamat Fana Cinta. Mungkin lagu ini membuatkan anda teringat akan peristiwa yang pernah anda alami. Kerana lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.00 ni sebenarnya lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang. Kerana setiap lagu yang diundi pada malam ini adalah pilihan daripada pendengar setia yang ingin malam ini bertemankan lagu pilihan mereka. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, jangan lupa esok untuk membuat undian dalam pilihan bersama 20.00 melalui poster pilihan bersama 20.00 di muka buku, okey? Bukan di live TikTok, bukan di muka buku melalui poster DJ ataupun penyampai yang bertugas, tetapi melalui poster pilihan bersama 20.00. Anda hanya perlu memberi komen dan membuat pilihan, dan setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan lagu, dan DJ yang bertugas akan pilih salah satu lagu daripada undian anda. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, Di Alam Fana Cinta. Semoga anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM, okey?

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: Sedalam-dalam rindu nyanyian Nak Tajul, permintaan daripada sahabat kita Jaslim Sidum. Diharapkan anda terhiburlah pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, rindu ni sebenarnya unik tau. Kadang-kadang dihadir tanpa bunyi. Bila kita dengar lagu je, kita rindu akan seseorang. Ataupun kita nampak tempat tertentu, kita rindu akan seseorang. Lagilah waktu malam macam ni, waktu-waktu sunyi macam ni kan, lagilah kita boleh teringat akan seseorang. Itu yang menyebabkan kadang-kadang timbullah rasa rindu. Kan yang paling penting sebenarnya kadang rindu yang kita boleh jumpa tu, alhamdulillah kita boleh lepaskan. Tapi ada juga rindu yang kita mampu simpan je. Apa yang kita boleh buat? Berdoa kan. Apapun bentuk rindu yang anda mengalami pada waktu ini, diharapkan anda semua terus merinduilah orang tersebut. Kalau boleh berjumpa, pergilah berjumpa. Ataupun kalau tak boleh berjumpa, hubungilah mereka. Kalau tak dapat berjumpa, tak boleh nak telefon, nak hubungi, berdoalah untuk orang yang dirindu itu, okay? Sebenarnya itu menandakan anda mencintai seseorang, dan seseorang itu amat bermakna untuk diri anda. Sebab itulah ada perasaan rindu-merindu tu. Siapa yang tengah menang rindu tu, okey ke tu? Semoga anda diberi kekuatan dan semoga anda terus ceria, terus merindui orang disayang, terus mendoakan orang yang disayangi itu. Yang paling penting, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Peter Pan, Ada Apa Dengan Namu. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada siapa tu? Kepada seseorang, kepada teman saya dari Kem Brumas. 12 tahun sudah saya berteman dan kenal beliau. Jadi lagu ni ditujukan khaslah kepada teman beliau. Diharapkan teman Daniel Abdul Jalil Tawau ni mendengarkan Nasional FM lah ya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Beliau inginkan lagu daripada Francisca Peter, Salah Siapa. Jadi terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Selepas ini Hanim akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Jangan tukar frekuensi, okey? Tak kiralah di mana saja anda berada. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di National FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita. Ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan, meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas, dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan, tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan, dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Jadi malam pun masih muda, di mana juga anda berada,

0: Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun tiga serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
4: Lagu-lagu terbaik National.

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidiladha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha, juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik, nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke? Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantaulah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Takpelah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu, kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: terhadap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhemah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Mesona FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng Burung Hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke? Malam Ahad. Kita ada
4: malam Ahad pagilah.
3: Pagi Ahad. Kita ada Salam FM bersama dengan kita, Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
4: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
3: Betul.
4: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida dan sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang sama kita berhibur pun ada. Betul. Perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
3: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
4: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
3: Seram.
4: Seram kan, Nim?
3: Seram lah. Lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
4: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
3: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
4: Biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod yang ke-20 dah, Hanim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Doktor di rumah ke, ada di luar kawasan ke, macam mana doktor?
5: Di rumah.
4: Baik doktor, seperti biasa untuk hari ini, doktor bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim doktor. Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita doktor, untuk tajuk kali ini, neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan. Kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham, berbentuk timbangan doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang doktor. Jadi bagaimana doktor, timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana doktor? Silakan.
5: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazar. Baik. Perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kafah. Kafah ni dia punya tapak dia tu. Luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada suratul Anbiya. Wa nada'ul mawazin al-qist liyawmil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'ah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin, kalau dalam surah Zalzalah tu, zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Ta'ala datangkan ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyaingi walaupun sebesar zarah sekalipun. Sebenarnya yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam cacing lah ya, macam disebut di tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga pertama amalan kita. Amalan macam mana pula dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak ha? Benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas berjemaah, oi beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Taala tukar dalam bentuk yuqallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan Rakib Atid mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badannya agak besar, maka timbangannya tak lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bangunan nyamuk, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi. Para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak menunjukkan betis dia keding lah macam tu. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah. Terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau dahakuna mendekati sakai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nyawaku di tangannya. Lahuma asqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan

0: kedua, bukan roti kanan, hati kiri. Hmm. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini, itu pasal dalam surah Qaf, dia kata Raki ibn Atid. Dia tak kata Raki ibn wa Atid. Waw itu dan. Rakib dan Atid, dia ada. Dia kata Rakibun Atidun. Rakib, Atid. Apa makna Rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid, orang yang mencatat. Atas badan yang sama. Seorang tu, dia perhati, dia catat. Dia perhati, dia catat. Cuma yang dicatatnya baik, orang sebelah kanan. Dicatatnya jahat, orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua. Yang jahat ni pun perhati dan catat. Yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu, orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan, pagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala, niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. Kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri, dia tanya dulu sebelah kanan. Macam mana bang, nak catat ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup file. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah Ta'ala terlalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit Rakibun Atid. Tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita laju kan, yes, ada kamera lagi, ada nombor, semua tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu, bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi tu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istaqun nar walau bisyakkit tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak. Derma sehingga kaya. Bukan nanti kaya baru derma, tak. Dermalah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat Raqibun Atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah dulu.
1: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
0: Okey. Terus saya jawab Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik. Kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat. Maka

0: itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik. Umur dan sebagainya. Dan satu lagi, iaitu berkaitan dengan amal hati kita. Yang ada dalam hati kita, ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala sebut, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah. Tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu. Besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap pada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus, tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati. Ikhlas, tak ikhlas, dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
1: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey, nanti kita akan kembali lagi.
2: Jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: Misteri tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng berhantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita sebenarnya dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
2: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, doktor? Ada spesifik amalan ke, doktor? Ke banyak kena buat ni?
3: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Itu satu setelah amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. 2 perkataan, ringan di lidah, berat di timbangan. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia 2 perkara? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, Maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji, bersembahyang alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah. Kita pergi mana-mana macam seolah-olah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan, banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizanil mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq. Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yawm al-qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangannya. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itulah kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan thumma ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar.
2: Kurang betul ajar.
3: Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan berlawan dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi 2 perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat itu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampung-tampung dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai. Apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat, ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Seandainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari, dia pada mahsyar, mencari-cari pahala ni. Pasal macam kalau saya ni sebagai guru, nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak, macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah, markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia. Ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala? Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal. Dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi. Di atas orang kebumikan, sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, mereka tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh. Kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita.
1: InsyaAllah. Itulah. Okay. Nip, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Itu berat timbangan dia. Baik, Doktor. Kita tahu tentang Telaga Kauthar ni, Doktor. Tapi sefahaman saya, mungkin Doktor boleh betulkan lah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar, Doktor. Macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni, Doktor, sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita,
3: okay,
1: ni, Doktor?
3: Okey. Akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu, ya Rasulullah, Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, banyak, banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, kafir, kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahrun fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Ha fatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Durni mutiara. Ma'uhu abyak minas salji. Airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita, ya. Telaga Kauthar. Dia terima telaga. Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar. Macam kolam, macam tu, besar macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab, adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini sesiapa pendapat, masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi Telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. Kita nak kata di mana itu Allah Ta'ala Maha Kaya lah. Tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti, satu perigi telaga Kausar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi, aroma dia. Bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit. Bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu, kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kausar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguk air telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum, bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amalan salih. Itulah telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, kita ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk, tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini anugerah Allahu Akbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kausar, telaga Kausar itu seteguk pun jadilah. Allahu Akbar. Itulah syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu, hanya terpilih yang boleh minum.
3: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah. Antaranya ialah telaga Kausar ni syafaat Rasulullah lah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
3: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala usunul sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal. Tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu, rasanya, bagaimana rasa dia, jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat. Bagaimana Rasulullah berada di hujung sana menunggu-nunggu. Ummati, ummati salim ya Rab. Umat aku selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga. Di apa tempat mahsyar kita kata tadi. Bagaimana orang nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita.
1: Wallahualam. Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air tu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar. Kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat. Kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana ha'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang sembah itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilah fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Latal Uzza wa Manatal Salatal Ukhra. Tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka. Kamu tahu tak? Yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti, mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah. Ini dia tak dengar. Dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita. Ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf. Wa idza, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah. Di dunia ni okey tak bergaduh. Tapi di akhirat, kau punya pasallah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik. Tapi engkau lah. Dah bergaduh eh. Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja. Yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyrikin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar. Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
1: Adakah berbeza tempatnya, doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada masa. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga. Dan menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya. Kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adraka ma sijin. Di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situlah roh orang-orang kafir. Berbeza dengan roh Islam, kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di pada mahsyar pula, mereka ini akan dialihkan di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di pada mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di pada mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita dulu. Sebab mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka, iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subara hatta idza ja'uha futihat abwa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau. Iring juga. Macam kita orang bersalah lah. Ingat VIP saja diiring. Orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka. Disebut dalam surah Al-Kahf. Halim talaksi wa takulu halmin mazid. Bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah yang diperlukan tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi. Maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
2: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada mahsyar ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam buruk. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement, orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habislah aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu. Jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka. Di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelumnya terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat Allah al-mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman.
1: Ya, betul.
2: Kupasan, tapi memandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya, saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan atas ini. Itulah gambarnya. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada mahsyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di hujung sana. Mendoakan kepada mereka, ya ummati, ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah. Dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, tujuh di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan. Binatang yang korban tu mereka naik macam kilat. Ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam killer apa dalam surah-surah yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum killer ki'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fihi rahmah wa zahiru min qibalil adzab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermakna api neraka, titian sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik, bahang panas, tidaklah gelap. Nak lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah tujuh. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita. Ada duri, macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannam kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak tekam orang tadi. Kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh tak boleh kau. Dulu tak boleh. Pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik. Bagaimana cara meniti, kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa ni, para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar, akan terus tergelincir jatuh ke dalam api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinas siratal al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah di atas jalan kebenaran, sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insya Allah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah. Tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surat amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat, kita tak kekuk lagi untuk menerima surat amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akan tak. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah. Ya.
1: Baik, doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun menghampiri penutup untuk rancangan kita Misi Malam di Sebalik Mata. Jadi secara ringkasnya, doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini. Silakan, doktor.
2: Allahu Akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Titian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Titian Sirat kita, bizang kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor Manawi Mat Yusof. Terima kasih Doktor untuk pengongsian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa Doktor kita nak kongsikan?
2: Itu kita dah di penghujung itu. Itu Pak, pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
2: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayana Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Doktor Manawi Mat Yusof untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor.
2: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi bin Mat Yusof tentang episod kali ini. Ya, Hanim? Hanim kan?
3: Lupa. Hanim.
1: Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab jangan kita simpan seorang.
3: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
3: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
3: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
3: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Hanim.
3: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali seperti biasa hari Ahad jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Misi Malam di Sebalik Mata. Misi tersembunyi, ibrah tersirat.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Hantu Nasional FM.
1: Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okay, kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasihlah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikanlah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yum contohnya lah kan, tom yum tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Anim nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikannya juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan

utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okay? Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan. Okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkanlah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncaklah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey. Sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita. Kita kena jaga jarak. Kita kena sentiasa berwaspada. Bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walaupun di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sik Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapit dan Bang Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan. Tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan. Sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lembur raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi sahaja kan? Sebab ikut kuasa motosikal dia kan. Kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lembur raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Tadi lagu adik saya abai sore. Saya ni kalau cakap pasal cakap Pantai Timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap Pantai Timur memang lain lah bunyinya. Kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya Abang Soren ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah. And, okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okay, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan train, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur Johor Bahru, jualan 88% masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okay, berhubung ke siap-siagaan operasi, beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api. Boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan Kereta Api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu baru
1: Nasional, Nasional FM. Sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay. Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasha, ya,

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini, pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okay, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insyaAllah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng burung hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia. Aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan? Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Noor Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4.09 minit pagi. Hanif masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Lavenda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petik sehingga pukul 6 pagi di kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat, elak guna telefon bimbit. Itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan jetan pagi-pagi macam ni, susah nak tahan kan. Biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada penunggang motosikal pula, semoga di permudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum, anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4.29 minit pagi ni, kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa marah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diam lah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap amarah tu memakan diri kita, sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya. Tidak keseorangan rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Burung Hantu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga, ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, sanak saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan lancar segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan makan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan? Jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah, jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan, kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Ramadan ke, habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni, bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu, walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita, kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun halangan-halangan banyak. Waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat bab makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa.

0: Puasa sunat kita bincang tadi kan. Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu. Walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni lapar sungguh. Benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga. Nabi kata apa? Kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan. Selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya. Adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan? Ini perintah Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu, mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga, termasuk dalam bab doa. Kan? Kita buat kerja, kita minta kepada Allah Ta'ala, ada ujian kita sabar, dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bishay'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wabashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Wa lanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya? Kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Kan? Para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan. Tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar, rasa lapar. Diuji tak ada makanan, ya. Kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan. Mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu, kan? Diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal, kekurangan mal, kekurangan harta, ya? Tak ada harta, duit tak cukup, ya? Tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang dia, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi, kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan, berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Allah letakkan 5 lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashshiris sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashshir, Allah bagi berita gembira.
1: Allahumma

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini saja dulu. Saya Hanim mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan. Belum cerita shopping lagi. Belum tengok wayang lagi. Oh, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi. Kok ada RM1? Kok ada yang warna biru? Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang yalah, di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sønder FM, sentiasa di hati.
1: Hari ini, kulihat sawah terbentang luas. Saujana mata memandang, menghijau, mendamaikan perasaan. Aku di sini mencari sebuah nama yang kubanggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Biar keringat mengalir menjadi saksi, kudrat dan tenaga dicurahkan.

0: Sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka. Berlawanan namun tiada juara.
0: Pergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
2: Tanah kita indah dan permai.
3: Bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
0: Suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati. Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia, RTM. Radio Republik Indonesia, RRI. Dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
4: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
5: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun tiga serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

32 minit pagi waktu sekarang ni. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Bersama dengan saya Is Azlan menemani anda edisi hujung minggu hari Ahad 24 Mei 2026, 7 Zulhijjah 1447 Hijri. Rakan setugas, terima kasih Hanim yang teman-teman GBH 6 jam sebelum ini, dan Is Azlan pula. Saya akan terus menemani anda sehingga pukul 12.30 hari, bermula pukul 6 pagi tadi. Untuk nasional hujung minggu ini hari Ahad, nasional 612. Baik, terima kasih kepada anda semua yang terus mengikuti kami, baik menerusi siaran frekuensi ataupun secara dalam talian menerusi radio.rtm.gov.my ataupun MyTV saluran 701 serta aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma mendengarkan kami walau di mana jua pada bila-bila masa secara percuma. Terima kasih banyak. Ada yang dah hantarkan komen menerusi Facebook. Saya akan bacakan dan raikan dari semasa ke semasa. Yang belum masuk dalam TikTok live, masuk sekarang ni, saya raikan. Siapa yang ada ni? Saya sebutkan namanya satu persatu. Ada Adi, Sabaria Awang, Hani, Anishah Syam, Fadil Rod Marking, Ayati, Aish Umar 14, Aisyah Hana 86, Teacher Mary, Strawberry Coklat. Ui, nama pagi-pagi macam makanan, lazat. Fatin Ramlah Mukti, Ayu Shop, M Motorsport, Cairo 85, Kledek Tikus, Serosal, Mira Idora, Syah SN 2811, Itam K Tok Tok, Rajis Iskandar, Matki 87, Norkia, Encik Ot, Asma Malik, Raju Dendin, Noraini 107, Alisa Kitchen, Nobody Get Hurts, Maliana Mohta, Zamri Kecik. Jadi saya akan raikan macam ni lah kan. Kena masuk dalam TikTok live seperti Ayu Shop ni, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Baik, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1.0.

Lagu suasana riang di hari raya membawa kita pada pukul 6.40 minit pagi. Dan 3 hari lagi menjelang hari raya Aidiladha. Mesti ramai yang dah buat persiapan untuk pulang ke kampung halaman, bercuti bersama ahli keluarga dan berjumpa bersama sanak saudara. Hati-hati pulang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ingat, biar lambat asal selamat. Itu yang penting. Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, kemenangan berganda Malaysia pada kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 bagi acara kuadran dan juga regu berkumpulan telah menyuntik semangat baharu dalam kalangan pemain untuk menghadapi saingan yang seterusnya. Yang mana kejayaan ataupun yang telah pun diraih pada Sukan SEA sebelum ini turut menjadi pendorong kepada skuad negara untuk terus mara pada kejohanan akan datang. Malaysia, alhamdulillah, telah berjaya menjuarai dua acara pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 edisi untuk kali ini melalui acara kuadran dan juga regu berkumpulan. Sudah semestinya kejayaan Malaysia yang telah pun berhasil membenam seteru utama negara akan mendorong untuk mencatat kejayaan yang lebih baik, yang lebih bagus. Terus menjadi juara, itu yang penting. Mencatat nama negara Malaysia di peringkat antarabangsa pada kejayaan yang akan datang. Saya raikan juga sahabat-sahabat yang ada di TikTok Live, ada Teacher Mary tanya, "Ush, agak-agak lahir ada tak lagu raya tu?" Belum lahir lagi Teacher Mary. Umur 9-10 tahun lagu zaman Teacher Mary katanya. Ramlah Mokti, seronok dengar lagu raya. Bermula hari ini, setiap jam kita akan mainkan 3 hingga 4 lagu raya yang telah pun kita persiapkan untuk sahabat-sahabat pendengar semua. Okey, setiap jam 3 atau 4 lagu raya. Okey, Fajar Al-Siddiq, ada juga Zabedah Yahya. Nina Rahim katanya, "Miau tu tak pandai duduk dia. Miau yang mana? Kena masuk dekat TikTok Live." Okey. Ada Ina Ina, ada Siti Cincin, ada juga Asma Malik, Liza 16, ada juga Nafi Itam K, Elina, Eyina, Ayu Shop. Jadi kena masuk dekat TikTok Live. Saya sebutkan namanya seorang demi seorang. Okey, kalau nak berinteraksi secara langsung terus bersama dengan sahabat-sahabat pendengar kita semua pun boleh. Okey, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Alright, masuk, kita meriahkan selama 6 jam ini bermula jam 6 pagi sehingga pukul 12.30 hari. Saya Isa Azlan akan menemani anda dengan seleksi lagu yang terbaik seperti nyanyian Zack Zakwan dan juga Tuah Azmi, lagunya Ini Izinkanlah. Kena terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

Skyfall nyanyi Adele. Nasional FM sentiasa di hati. Nasional 6 pagi 12 tengah hari hujung minggu edisi hari Ahad hari ini bersama dengan saya Azlan menemani anda. Ada yang sedang bersiap untuk sarapan pagi keluar bersama dengan keluarga pada pagi ini. Selamat menjamu selera diucapkan. Jangan ke mana-mana saudara selepas ni berita utama 7 pagi dari pusat berita RTM. Dapatkan berita terkini yang mutakhir dan juga sahih semuanya selepas ni. Dan jam yang seterusnya terus saya akan sajikan banyak lagi. Ramai sahabat-sahabat pendengar kita yang nak mendengarkan lagu raya pun ada. Kejap lagi saya akan belanja dan payung untuk anda. Untuk waktu ini, jom layan kumpulan Aero lagunya ini. Niat hati tak nak berpisah. Sudah semestinya anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia. Ini Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Tak ada kosong weh. Kambing, kambing. Mudah ngeduk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa, Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
3: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau menduk tahyul-tahyul ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 minit petang di Nasional FM. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Lihat baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Had kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar tu, kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draf perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Satu hari di Hari Raya. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya Azlan, terus menemani anda sehingga pukul 12.30 hari, 7.22 minit pagi waktu ini. Baik saudara, adalah dimaklumkan Menteri Besar Johor dengan berkenan Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, telah memutuskan untuk mengisytiharkan bahawa 25 Mei 2026 hari Isnin sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh rakyat negeri Johor, dengan pemberian cuti khas peristiwa tersebut sebagai tanda penghargaan untuk meraihkan kejayaan gemilang pasukan Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT yang telah pun merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam selepas menumpaskan Kuching City FC dengan keputusan 2-0. Tahniah JDT, selamat bercuti kepada anda semua. Dah masuk musim cuti sekolah dah ni. Jadi ada yang sedang bersiap untuk pulang ke kampung halaman ataupun yang sedang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Biar lambat, asal selamat dan sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas walau di mana jua anda berada. Okey, sentiasa beringat. Bukan untuk diri sendiri juga. Jadi jaga juga, okey, keselamatan ahli keluarga kita dan juga ingat orang yang tersayang. Jom kita terus layan lagu Resit All. Ini dia persembahan Bruno Mars, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

anda 89.7 dan 100.5. Sentiasa di hati.

0: Dengan terus radio pertama di Malaysia ini, Nasiana FM sentiasa di hati. Dan slam dengan lagunya Takbir Memecah Ning. Hari raya yang menemani anda waktu ini 7.35 minit pagi. Saya Isa Azlan. Dalam Nasional 6 pagi 12.30 hari edisi hujung minggu 24 Mei 2026 Masihi 7 Zulhijjah 1447 Hijri menemani anda selama 6 jam ni. Saya nak raikan sahabat-sahabat yang dah hantarkan komen di Facebook Nasional FM. Ada Nenek Ani dengan ucapan selamat pagi, selamat berhujung minggu. Alhamdulillah, di atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan, semoga kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa bersyukur. Amin. Izizi juga dengan komennya, salam hujung minggu, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih. Muhammad Azhar Arharun, selamat berkonti di Nasional Hujung Minggu. Terus luncur menceriakan semua pendengar setia. Layan mantap. Terima kasih. Ada juga Noxy Moxes, selamat pagi. Nur Azila pun muncul, selamat berhujung minggu, semoga dipermudahkan urusan di hari Ahad. Alright, ada juga Ramlah Din, selamat pagi, selamat bersiaran. Lagu semua best, terbaik, terima kasih. Nora Shikin pun hadir, salam Nasional Hujung Minggu kepada sahabat-sahabat semua. Selamat bertugas diucapkan, terima kasih. Ada Jaya Kesuma pun hadir, lagi saya akan raikan selepas ni. Baik saudara, jom ke PBAKL 2026, alami 10 hari kerayaan literasi di WTC KL. Bermula 29 Mei hingga 7 Jun, 10 pagi hingga 10 malam, dan terokai pelbagai aktiviti menarik serta miliki naskah kegemaran anda. Masuk adalah percuma. Hashtag Malaysia membaca, merayakan buku. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
3: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
4: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
2: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa

Dan juga Dan Manjo lagunya adik saya besok ya. 7.52 minit pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Saya Sazlan menemani anda untuk pagi ini. Baik saudara, Kementerian Perdagangan Arab Saudi memaklumkan lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bagi memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian Jemaah Haji. Bekalan yang tersedia di pasaran sejak awal Zulhijjah tersebut merangkumi lebih 121.6 juta botol air, 82.2 juta pek produk tenusu, jus dan minuman ringan, 31.3 juta buku roti serta lebih 7.9 juta blok ais. Dan bagi menampung permintaan besar tersebut, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat kepada lebih 32.6 juta botol air, 24.7 juta pek susu dan jus, 8.8 juta buku roti serta 2.2 juta blok ais. Banyak lagi berita selepas ni, berita rangkas 8 pagi dari Pusat Berita RTM. Terima kasih sahabat-sahabat yang langsung ada di TikTok Live sekarang ini. Ada Nang-Nang Kepuk Nang Kepuk Nang. Dua kali namanya. Alah kucing. Dia tegur kucing saya kat TikTok tu. Okay, boleh masuk sekarang. TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Marsa Saleh. Ada juga Tengku Muhaslida. Sahabat yang lain saya raikan. Azhar Jeram. Ramlah Mukti. Kledik Tikus. Sida Lamri. Safrin 91. Aisyah Hana 86. Kas 326. Kak Ni 786. Fatin. Muhammad Nur 89 Boy, cerita dalam lagu Poji. Yang ni saya sebutkan memang nama yang betul yang diguna sahabat-sahabat kita di TikTok Live Nasional FM. Masuk, okay, kita berinteraksi secara langsung 6 jam ini. Saya dah mula dah TikTok Live sejak jam 6 pagi tadi, okay. Banyak lagi lagu-lagu yang terbaik terus disajikan untuk anda, seperti lagu raya ini, kumpulan Spider, lagunya Rindu Raya. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Jabatan Belitan melalui kajian yang kita dah buat semasa First National Tiger Survey dan kajian yang berterusan, kita sebenarnya dah ada profil untuk harimau-harimau, sebab setiap individu harimau tu kita boleh bezakan melalui cukup profil untuk kiri dan kanan, kita boleh tahu itu adalah satu individu. Bila kita mendapat aduan, kita akan sahkan dulu dan pasang perangkat kamera untuk kita tahu individu mana yang terlibat dengan konflik, dan secara tak langsung kita boleh tahu origin di mana kita first jumpa harimau tersebut lah. Kemudian dalam masa yang sama juga, kita akan memberi khidmat nasihat kepada penduduk ataupun peternak yang terkesan dengan situasi konflik tersebut lah. Langkah yang terakhir yang kita buat adalah tangkap pindah harimau, dan kita cuma akan laksanakan tangkap pindah harimau sekiranya situasi konflik tersebut mengakibatkan ancaman kepada nyawa penduduk ataupun haiwan ternakan dalam kuantiti yang banyak lah.
0: Yang berusaha Tuan Muhammad Rufino Baipura Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Konservasi Hidupan Liar Jabatan Perhiritan Alfa 2.0, hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.